Bumibol Adulyadé. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara.

Oke, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan kamu masih bareng sama aku Putri ya, di suasana pagi yang cerah. Semoga segala sesuatunya berbuah manis di Kamis manis gitu ya teman Pro 2. Dan seperti aku bilang tadi gitu ya, aku bakal ngeliat hari ini tuh ada hari apa aja sih teman Pro 2 yang dirayakan ya, termasuk salah satunya adalah tanggal 3 September

itu merupakan Hari Palang Merah Indonesia. Jadi pada tahun 1945 ya, itu merupakan hari yang bersejarah untuk Indonesia. Jadi Hari Palang Merah Indonesia ini adalah salah satu momen gitu ya, yang menunjukkan bahwa Indonesia tuh punya langkah-langkah gitu ya untuk memberikan cara untuk membantu sesama terkait dengan aksi kemanusiaan, mulai dari layanan donor darah, bantuan kebencanaan, hingga dukungan psikososial ya. Dan lewat Hari Palang Merah Indonesia ini, teman Pro 2 ya, Presiden Republik Indonesia pada saat itu ya menginstruksikan pembentukan Palang Merah Nasional pada 3 September 1945. Dan instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945, dan akhirnya 17 September 1945 PMI resmi didirikan. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat ada bencana yang terjadi gitu ya di Indonesia beberapa saat lalu, atau mungkin bencana-bencana yang kita gak harapin itu terjadi, terus juga ketika keluarga kamu ada yang membutuhkan bantuan donor ya, dan apa ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan aksi kemanusiaan, PMI hadir untuk itu ya. So selamat Hari Palang Merah Indonesia 2026.

0: kamu?
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

101.7 FM teman terbaik kamu masih di sepeda ya. Chino Light by Seventeen, asik banget lagunya. Bikin aku pengen goyang-goyang pagi-pagi, gerak-gerakin badan supaya semangat pagi aku bisa menyala teman Pro 2 ya. Dan menyala juga nih berbagai macam aktivitas persiapan ya, termasuk persiapan kamu untuk menjadi bintang Radio Indonesia 2026 ya di RRI Mataram yang sebentar lagi akan dimulai untuk babak audisinya ya, akan berlangsung pukul 10 pagi nanti, bakal disiarkan melalui YouTube RRI Mataram Official dan juga disiarkan melalui 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram teman terbaik kamu. Jadi siapkan ya diri kamu, versi terbaik kamu gitu ya teman Pro 2, untuk jadi bintang di tahun ini.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Check it out, teman berdua. Masih di sepeda. Ya, untuk kamu yang pagi hari ini sudah melakukan aktivitas dari pagi, bangun dengan apa ya, dengan tenang, terus juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik ya. Terus kamu juga udah memulai gitu ya bulan September ini dengan beberapa agenda-agenda penting. Nah, kalau di RRI Mataram, emang September itu adalah bulan yang sangat spesial ya, karena hari jadi RRI itu di tanggal 11 September ya, dan beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan itu juga udah tersusun ya di kalender event kita gitu ya, teman Pro2, untuk timeline-nya. Di hari ini 3 sampai 4 itu babak audisi Bintang Radio. Kemudian di tanggal 7 semifinal Bintang Radio. Dan juga di tanggal 9 September nanti itu bakal ada RRI Fest di Mansatu Mataram. Dan di tanggal 11 September Hari Radio. Dan di tanggal 16 September bakal ada final Bintang Radio di Ruang Rasa. Jadi banyak banget ya energi yang harus kita simpan ya. Begitu juga untuk kamu, energi yang harus kamu persiapkan ya untuk yang mau aktivitas dengan kesibukannya masing-masing, dan semoga sehat-sehat terus ya. Dan aku juga doain deh untuk teman Pro2 yang punya berbagai macam kegiatan juga itu bisa menikmatinya dengan dijalin aja gitu ya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Rodrigo, ya get him back teman Pro 2 ya. Apa sih yang pengen kamu kembalikan gitu ya, kalau dari masa lalu di masa kini? Kalau aku kadang kayak pengen mengembalikan masa-masa kecil aku, masa-masa aku seneng-seneng, masa-masa aku main di tempat-tempat yang hijau, kayak kebun-kebun, sawah gitu ya teman Pro 2, hutan-hutan ya yang masih sangat asri ya. Dan sekarang memang sudah semakin banyak pembangunan, udah banyak gedung-gedung tinggi, udah ada mall yang gede ya di Kota Mataram ini, terus juga tempat-tempat wisata udah mulai dibenahi gitu ya dengan berbagai macam cara teman Pro 2. So karena memang kita sudah semakin banyak perkembangan ya, bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bencana ya itu juga terjadi ya, salah satunya adalah kebakaran hutan yang ada di Kalimantan ya. Dan ternyata gitu ya, kebakaran itu kan menimbulkan asap ya teman Pro 2 ya. Jadi asap dari Indonesia itu mulai selimuti Kuala Lumpur loh kabarnya teman Pro 2. Kabut asap yang dilaporkan mulai terlihat menyelimuti Kuala Lumpur, Malaysia ya. Kondisi itu terekam dalam perbandingan foto kota pada 28 Agustus oleh fotografer ya. Kemudian berdasarkan dari data APIMS ya, indeks pencemaran udara di Ceras atau Batu Muda masing-masing mencapai 159 dan 152 yang masuk kategori tidak sehat ya. Kemudian meteorologi Malaysia menyebut asap terbawa angin barat daya dari sebaran hotspot di Sumatera bagian selatan dan Kalimantan bagian barat ya. Tapi kabarnya sekarang udah mulai on clear day gitu ya, hasil pemotretan di hari berikutnya gitu ya, berkat sudah berbagai macam langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dibantu juga oleh Malaysia gitu ya, untuk memadamkan api yang ada dan kebakaran yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera ya teman Pro 2. Dan warga di wilayah yang terdampak pun itu dihimbau membatasi aktivitas di luar ruangan, dan kalaupun mau beraktivitas jangan lupa pakai masker ya, karena udara itu sangat menentukan banget kesehatan tubuh kita. Bayangin kalau yang masuk udara itu banyak mengandung gas-gas atau bahan-bahan yang berbahaya, itulah yang digunakan oleh tubuh kita untuk bernafas.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Ya, di bulan September ini dan penampilan-penampilan yang akan kita saksikan nantinya di ajang Bintang Radio 2026 di RRI Mataram. Ini udah mulai berbagai macam persiapan yang dilakukan oleh panitia. Jadi untuk kamu yang udah daftar, yang udah jadi peserta, yang udah registrasi, udah memilih lagu-lagu sesuai dengan karakter vokal kamu gitu ya. Perform yang terbaik ya, tunjukkan versi terbaik kamu gitu ya, dan kalah menang itu adalah apa ya, pelajaran berharga sih kalau menurut aku.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: check it out.
1: Check it out, spada. Ya, udah di jam 9 lewat 21 menit ya, dan aku senang banget masih nemenin kamu di sini ya untuk aktivitas yang memang begitu padat dan merayap. Begitu padat dan merayap sebegitunya gitu ya, teman Pro 2. Untuk hari ini yang bisa melakukan aktivitas seru ya di pagi hari dengan nuansa yang luar biasa ya. Dan ini ada satu informasi nih teman Pro 2 terkait dengan tokoh-tokoh yang diusulkan untuk menerima tanda jasa 10 November di Hari Pahlawan. Ini dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mengatakan sekitar 100 nama tokoh diusulkan mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan, di mana nama-nama tersebut diusulkan dari kementerian lembaga maupun masyarakat termasuk dari budayawan ya. Daftar nama 100 tokoh sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat 1 September 2026 hari Selasa ya itu ya, dan menyampaikan daftar para tokoh kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dalam pertemuan itu dirinya melaporkan sejumlah nama yang mendapat rekomendasi untuk dianugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan. Di mana Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah lembaga non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, ya, dan Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dijabat oleh Menteri Kebudayaan yaitu Bapak Fadlizon ya. Dan tentunya nanti untuk nama-nama tokoh terlebih dahulu diusulkan dan diteliti dari daerah sebelum masuk ke tingkat pusat ya. Jadi nanti bakal ada nama-nama pahlawan, apakah bakal ada nama pahlawan dari Lombok, dari NTB ya. Kita tunggu aja nanti di tanggal 10 November di Hari Pahlawan.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Okay, check it out teman Pro 2. Masih di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan gak berasa ya, kita udah di tanggal 3 September 2026. Dengan berbagai aktivitas yang sudah dijalani sedari pagi tadi, termasuk persiapan-persiapan kamu untuk berbagai macam event. Kalau aku bilang di bulan September ini masih ada beberapa hal yang jadi kegiatan bareng-bareng masyarakat di Pulau Lombok ya, termasuk salah satunya adalah tradisi Maulidan ya. Ini masih terus berlangsung teman Pro 2 ya. Terus juga untuk kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan kamu selamat sampai tujuan ya, dan aman gitu ya. Karena mungkin beberapa ruas jalan yang ada di Kota Mataram atau mungkin yang ada di beberapa lokasi gitu ya, itu sempat terjadi macet ya, termasuk yang ada di kawasan Rembige ya teman Pro 2. Itu kabarnya kan kemarin sempat ada yang membuka jalannya gitu ya, atau pembatas jalannya yang berujung kemacetan kembali gitu ya. Tapi sekarang udah balik lagi gitu ya, udah seperti rekayasa jalan sesuai dari arahan pemerintah sendiri. Nah ini nih yang harus diketahui juga, kalau ada informasi kalau misalnya nih warga membuka atau membongkar water barrier ya yang ada di Rembige, itu bakal berhadapan dengan hukum ya. Dan itu disampaikan oleh Polda NTB mengingatkan ancaman pidana bagi warga yang kembali merusak atau memindahkan ya water barrier di simpang 4 Rembige Kota Mataram ya, di mana tindakan tersebut dapat diproses secara hukum jika dinilai mengganggu fungsi lalu lintas ya. Dan hal ini disampaikan oleh Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Arisandi ya teman Pro 2, yang menyebut tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya. Gangguan terhadap fungsi fasilitas lalu lintas dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Sementara pasal 321 KUHP mengatur ancaman yang lebih berat berdasarkan dampak perbuatan ya. Pengerusakan yang membahayakan keamanan lalu lintas dapat diancam penjara hingga 7 tahun, 9 tahun jika menyebabkan luka berat, dan 12 tahun jika mengakibatkan kematian. Agak berat ya sanksi hukumnya. Dan Arisandi meminta masyarakat menjaga kesepakatan yang sudah dihasilkan dalam evaluasi MREL Rembige ya. Jadi penerapan MREL di simpang 4 Rembige sebelumnya mendapat penolakan dari sebagian warga karena dinilai mengurangi pendapatan UMKM. Warga kemudian memindahkan water barrier pada Minggu 30 Agustus 2026. Dan pembongkaran tersebut ya sempat berdampak pada arus lalu lintas dan memicu kemacetan di kawasan Rembige. Dalam evaluasi pada 31 Agustus 2026, pemerintah dan kepolisian memutuskan sistem satu arah di Jalan Dakota dan Jalan Adi Sucipto tetap diberlakukan ya. Dan Arisandi juga menjelaskan bahwa pemindaan ya itu merupakan langkah terakhir pemidanaan, dipidana gitu ya, itu langkah terakhir yang bisa diambil kepolisian kalau warga masih ngeyel membongkar water barrier ya. Jadi dia berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang telah disepakati. Oke deh, kita tunggu aja gitu ya nanti seperti apa hasilnya. Tapi kalau aku sih emang gak macet, aku kemarin kebetulan lewat Rembige ya, mau ke arah Sayang-Sayang, dan selengang itu kayak ramai tapi lancar, gak ada macetnya.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Kini ayah, aduh.

Yes, teman Pro 2, gak berasa untuk kamu yang masih stay di sini, aku harus segera pamit dari Spada. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune, dan langsung aja dari Jalan Angkot 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ratus 4,2 FM teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dibacakan oleh Titin Andini. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan sekitar 100 nama tokoh diusulkan mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan. Nama-nama tersebut diusulkan dari kementerian, lembaga maupun masyarakat termasuk dari budayawan. Daftar nama 100 tokoh sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat, Selasa 1 September 2026. Fadlizon menyampaikan daftar para tokoh kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dalam pertemuan itu dirinya melaporkan sejumlah nama yang mendapat rekomendasi untuk dianugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2. Senang banget ini hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini. Gimana kabarnya teman Pro 2? Kamu bisa menyapa Dini juga loh. Ya walaupun Dini suara doang. Ya kamu bisa menyapa Dini karena Dini ada di Pro 2 Hitlist gitu. Jadi kamu tinggal WhatsApp aja. Mungkin pengen dengerin hits favorit kamu. Hits yang kayaknya lagi benar-benar jadi soundtrack of your life nih teman Pro 2. Boleh silakan aja langsung di WhatsApp 0819025700 atau melalui Instagram @pro2fmmataram dan Facebook pro2rrimataram ya. Tapi teman Pro 2, ada yang spesial hari ini ya di Pro 2 Hitlist. Itu akan ada siaran langsung audisi Bintang Radio RRI Mataram 2026 untuk hari pertama. Wow, keren banget kan? Ini kalau nggak salah tuh ada sekitar 69 peserta gitu loh teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu yang penasaran banget dengan suara-suara emas talenta-talenta muda yang ada di NTB tercinta, kamu harus dengerin siaran langsungnya ya. Tapi kita masih menanti ya, sebentar lagi kita akan bergabung dengan audisi Bintang Radio RRI Mataram hari pertama yang pastinya nanti akan dilaksanakan di Aula Tri Prasetya RRI Mataram ya. Jadi di Aula Lantai 2 itu sudah hadir para peserta dan juga Dewan Juri tentunya yang siap menilai siapa kira-kira yang berhak lolos ke babak semifinal, kemudian babak final ya untuk Bintang Radio RRI Mataram tahun ini. Kalau kamu penasaran, kamu harus ikuti sesaat lagi.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Yuk kita langsung bergabung dengan audisi Bintang Radio RRI Mataram 2026 untuk hari pertama langsung disiarkan dari Auditorium Tri Prasetya RRI Mataram.
1: Yang di belakang boleh di depan dulu isinya. Oke. Ih, enggak apa-apa duduk di situ aja, Kak. Duduk di situ aja. Iya. Ada lagi yang mau maju? Maju Kakak yang dua di depan boleh? Di belakang? Maju ke sini. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa, silahkan diisi dulu. Oke, iya gak apa-apa, gak usah malu-malu. Gimana rasanya ada di Bintang Radio 2026? Oh, cuma satu yang senang, yang lainnya? Yang lainnya deg-degan ya? Pokoknya nanti enjoy aja dan jangan nervous. Buat informasi umum dulu ya, nanti untuk Putri mikrofonnya warna pink. Ambilnya jangan sampai ketuker ya. Jadi untuk yang perempuan Putri pakai mikrofon yang warna pink di sebelah sana. Dan untuk Putra warna biru, warna biru. Jadi nanti sebelum naik dilihat benar-benar warna mikrofonnya. Tapi kalau misalnya ada kekeliruan dalam melihat warna, boleh banget minta tolong panitia di belakang ya untuk ngambilin mikrofon, siapa tahu lagi nervous atau mungkin lagi deg-degan, bisa diminta tolongin panitia untuk ambil mic-nya. Karena ini penting banget ya, biar nanti suaranya juga kedengeran di live, karena kita live YouTube nanti, oke? Ada yang perlu ditanyakan? Pokoknya ingat ya, perempuan, Putri pakai warna pink, kalau Putra pakai warna biru, itu aja. Dan nanti jangan lupa untuk aksi panggungnya, kita ada beberapa kamera, jadi jangan malu-malu, boleh banget beraksi di sini. Jadi ini panggungnya punya kamu, bisa lihat di sebelah sana kameranya, sebelah sana juga bisa. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian beraksi hadap sini, hadap situ, kakak-kakak kameramennya yang akan menyesuaikan angle kalian masing-masing. Kalau ngerasa angle-nya lebih bagus dari kanan, lihat di kanan aja. Kalau angle-nya kiri, lihat di kiri aja. Dan ada di depan juga pastinya. Kalau depan nanti ini kamera utama, jadi lebih luas. Jadi boleh banget kalau misalnya mau beraksi, mau ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, bisa dilihat di kanan, di kiri, di depan juga. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya awal-awal boleh mungkin memperkenalkan diri dulu, terus juga sapa-sapa yang lagi melihat di YouTube. Jadi enjoy aja ya panggungnya, jangan terlalu nervous, oke? Okay? Oke, okay. Ini ada yang sekolah? Ada yang sekolah, berarti udah dapat izin? Oke, keren. Pokoknya jangan nervous dan mungkin kalau misalnya kalian dapat di hari pertama mau nonton di hari kedua juga boleh. Di hari kedua besok datang lagi, boleh banget. Jadi nanti misalnya ajak teman-temannya juga bisa banget. Dan udah suruh teman-temannya nge-vote belum? Karena kakak-kakak panitia yang di belakang tuh selalu meninjau hasil vote kalian setiap detik. Kita udah tahu siapa yang vote-nya paling tinggi di sini. Oke, jadi sebentar lagi kita mulai. Ingat ya, untuk Putri mikrofonnya warna pink, untuk Putra warna. Oke, selamat. Selamat menunggu.
2: Sesaat lagi kita akan ikuti Bintang Radio Indonesia 2026 persembahan RRI Mataram. Selamat mengikuti.

Sesaat lagi kita akan ikuti Bintang Radio Indonesia 2026 persembahan RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: seneng banget. Wow, wow, wow, wow, rame sekali di pagi hari yang panas juga gak terlalu, dingin juga gak terlalu. Kali ini Bintang Radio menghiasi lagi RRI Mataram untuk mencari calon bintang putra dan juga putri. Perkenalkan, aku Gloria, MC yang bakal memandu Bintang Radio 2026 RRI Mataram. Senang banget. Dan pastinya kamu juga bisa mendengarkan ini, teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di 104,2 FM. Selamat mendengarkan. Dan juga tentunya kamu bisa langsung aja nonton visual kita di YouTube channelnya RRI Mataram Official. Seru sekali. Oke. Dan untuk sekedar informasi untuk teman Pro 2, kamu bisa banget dukung jagoan kamu ya, karena selain melalui penilaian dewan juri, poin peserta juga dari vote melalui website bintangradio.id. Jadi buruan sekarang juga vote jagoan kamu, karena berarti banget ya kita setiap hari, setiap menit, setiap jam kita ngelihat siapa yang akan jadi calon bintang RRI Mataram. Oke, karena sekarang di sini banyak banget calon-calon bintang, tentunya akan dinilai juga sama para bintang yang sudah pernah menjadi bintang. Jadi mohon kesediaannya nanti kakak-kakak dewan juri ketika aku panggil, boleh gak ke atas panggung? Boleh ya. Yang pertama ada Dodi Setiawan, ini sering jadi juri ajang pencarian bakat menyanyi, juri Bank NTB Syariah Idol, juri Bintang Radio RRI Mataram 2022, 2023 dan 2025, juara 1 Lomba Cipta Lagu Sumbawa 2025, juara 3 Nasional Lomba Cipta Lagu Musicpreneur RRI, dan personil vokal grup The Lunchbox. Tepuk tangannya dong. Oke, selanjutnya ada Nurholis, komposer Kepresidenan Republik Indonesia Hari Pers Nasional, komposer Wapres Republik Indonesia Bank Wakaf Mikro, dan komposer Al Etno. Tepuk tangannya. Yeay. Dan terakhir yang paling cantik di antara semuanya, aduh, ada Kak Siti Rosalia atau biasa kita panggil Ocha. Ini perwakilan sopran NTB dalam Gita Bahana Nusantara di tahun 2021 dan 2022. Juara 2 Bintang Radio tingkat nasional 2018, top 24 The Voice Indonesia tahun 2016, dan top 13 Rising Star Indonesia. Wow, ini dia dewan juri yang akan menilai para calon bintang. Gimana kabarnya para dewan juri? Baik, oke, karena kita udah kedatangan dewan juri, aku boleh gak minta kesediaan dewan juri untuk mengecek peralatan-peralatan yang akan digunakan di Bintang Radio 2026. Di sini ada mikrofonnya. Ada mikrofonnya. Aku minta tolong untuk Kak Ocha untuk mengecek mikrofon perempuan yang warna pink, Kak. Oke.
1: Cheek, cheek, my cheek, cheek.
0: Nah, untuk Kak Dodi kami minta tolong untuk mengecek mikrofon putra, Kak, yang warna biru.
1: Cheek, satu cheek, cheek.
2: Kontrol buat ini, ya Mas ya. Kontrol buat penyanyi supaya bisa dengar, supaya bisa dengar suaranya. Ayo Cak, sekali Cak.
1: Cheek, satu cheek, mic cheek.
2: Mantap, cheek. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, okay, ya next, mikrofon lagi-lagi berwarna biru.
3: Cheek. Cheek, satu dua, cheek, cheek, cheek. Satu dua, Bintang Radio Mataram. Yes, cukup. Jadi teman-teman bisa dengar suaranya di kontrol ya.
0: Iya, terima kasih Kak Dodi dan Kak Ocha. Untuk Kak Holis, aku minta tolong untuk kesediaan mengecek headphone, Kak. Headphone ya, headphone. Iya, yang akan digunakan untuk para dewan juri nanti. Sekarang sih diceknya, takutnya nanti ada yang kayak tadi kurang-kurangnya. Kita kan harus perfect, Kak. Minta tolong ya. Oke, jadi nanti waktu teman-teman udah mulai menyanyi, diperkirakan akan oke. Soalnya para calon bintang, yang nilai juga para bintang, aku. Bagaimana? Oke, mungkin bisa Kak Ocha dan Kak Ocha dulu.
1: Cik, cik, mic. Cik, satu, cik.
0: Oke.
3: Cik, satu, cik, mic.
0: Oh, ganti headphone-nya.
1: Cik, cik, satu, cik. Cik, mic. Cik.
3: Cik, satu, cik, cik.
0: Satu lagi headphone-nya, karena ada tiga.
1: Cik, mic, cik, satu, dua.
3: Cik, satu, cik, mic, cik.
0: Gimana Kak Holis? Oke, aman? Mantap? Oke, sedang berkoordinasi. Wah, oke. Sepertinya mantap surantap. Sudah siap semua peralatan dan perlengkapan kita dari Dewan Juri. Gimana Kak Holis?
4: Stabil.
0: Oke, terima kasih para Dewan Juri karena sudah mulai harus menuliskan nama-namanya para calon bintang. Aku mohon kesediaannya untuk kembali. Terima kasih. Tepuk tangannya dong untuk Dewan Juri kita. Oke, kita tunggu dulu Dewan Juri kita duduk. Oke. Buat para peserta Bintang Radio dan juga teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, perkenankan aku untuk membacakan tata tertib Bintang Radio 2026 untuk para peserta dan juga para penonton ya. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilihan Bintang Radio 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, panitia menggariskan beberapa ketentuan berupa tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, kepada peserta. Satu, peserta diharapkan hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan dimulai dan segera mengambil nomor undinya setelah tiba sekaligus absensi kehadiran. Kedua, peserta segera menuju panggung setelah dipanggil oleh pembawa acara. Yang ketiga, peserta yang tidak naik panggung setelah dipanggil 3 kali, maka akan didiskualifikasi. Yang keempat, apabila terjadi gangguan teknik dan listrik padam, peserta dapat mengulangi bernyanyi dan atau atas permintaan Dewan Juri. Yang kelima, Dewan Juri berhak menghentikan performa peserta ketika penilaian dirasa sudah cukup. Yang keenam, peserta berpakaian rapi sesuai tuntutan keadaan. Yang ketujuh, peserta diperbolehkan memegang mikrofon hanya pada saat bernyanyi. Yang kedelapan, peserta diminta patuh pada tata tertib ini dan selalu menjaga ketenangan dan juga ketentraman selama berlangsungnya acara. Next, untuk penonton. Yang pertama, penonton diharapkan bersikap dan berpakaian sopan serta rapi selama perlombaan berlangsung. Yang kedua, penonton tidak dibenarkan berteriak atau mengeluarkan kata-kata yang tidak layak selama berlangsungnya acara. Yang ketiga, penonton diperkenankan bertepuk tangan sebelum dan sesudah selesai menyanyikan lagu. Yang keempat, penonton ataupun pengunjung diperkenankan mengambil gambar dan foto selama berlangsungnya lomba sepanjang tidak mengganggu penampilan peserta. Demikian tata tertib ini dibuat untuk diperhatikan dan juga dipatuhi. Sudah jelas semuanya? Oke, sudah siap semuanya? Aduh, harus yang semangat dong, masa calon bintang kecil suaranya. Sudah siap semuanya? Sepertinya nervous, gak apa-apa. Oke. Apakah? Oke, astaga aku lupa. Untuk Dewan Juri siap gak? Siap. Oke, silakan untuk para Dewan Juri dipergunakan headphone-nya. Karena sebentar lagi aku akan memanggil calon-calon bintang yang akan bernyanyi. Kita tunggu dulu para Dewan Juri untuk memakai headphone-nya masing-masing. Aku ingatkan lagi ya, untuk putra mengambil mikrofon berwarna biru dan untuk putri mengambil mikrofon berwarna merah muda atau pink. Jadi untuk putra, mikrofon yang diambil di sebelah kiri aku itu berwarna biru dan untuk putri mengambil mikrofon berwarna merah muda atau pink. Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Oke, Dewan Juri sudah siap sepertinya ya. Baiklah, aku akan memanggil peserta dengan nomor undi 1, Dira Zafira Hermanto dengan lagu pilihan Bila Raisa. Dengan nomor undi 1, Dira Zafira Hermanto dengan lagu pilihan Bila Raisa. Oke, pemanggilan terakhir dengan nomor undi 1. Dira Zafira Hermanto dengan lagu pilihan Bila Raisa. Oke, bagaimana Dewan Juri? Bagaimana? Kita lanjutkan atau?
2: Oke, kesepakatan waktu technical meeting ketika 3 kali dipanggil, apakah di dis atau ditaruh di terakhir?
0: Sesuai dengan tata tertib tadi, kita diskualifikasi kalau sudah dipanggil 3 kali.
2: Oke, siap, berarti sudah disi aja ya.
0: Oke, berarti kita diskualifikasi kah Dewan Juri?
2: Oke, siap.
0: Oke, baiklah kita lanjut ke nomor undi selanjutnya. Nomor undi 8, Muhammad Sufni Muhadli dengan lagu pilihan Sesi Potret by Enau featuring Ari Lesmana.
4: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, nama saya Adli. Saya berasal dari RRI Mataram.

0: Terima kasih.
1: Dengan nomor undi 3, Cindy Dewi Anugrah, Teganya Kau dari Liodra.

Selamat pagi semuanya, selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Cindy Dewi Anugerah, biasa dipanggil Cindy. Saya berasal dari SMA Kakusuma Mataram. Saya akan menyanyikan lagu Teganya Kau by Lyodra.

0: Terima kasih.
1: Nomor undi 18. Hafizul Fadli dengan lagu Sasi Potret by Enau featuring Ari Lesmana.
2: Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin aku Fadli, mahasiswa UNRAM. Aku dari Lombok Timur.

0: Terima kasih.
1: Nomor undi selanjutnya, nomor undi 5, Rida Febriani dengan lagu Pilihanku Ingin by Ruth Sahanaya.
2: Perkenalkan, nama saya Rida Febriani, saya akan membawakan lagu dari Ruth Sahanaya, Ku Ingin.

0: Terima kasih. For Undi 24, Radi Galib Samsuri dengan lagu Alama by Rizky Febian featuring Adrian Khalif.
1: Halo. Kita perkenalan lagi mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Radi Galib Samsuri. Saya berasal dari Mataram. Bentar, sorry.

0: cinta. Oke, terima kasih.
1: Nomor undi selanjutnya, nomor undi 9, Nur Yayanti dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Nomor undi 9, Nur Yayanti dengan lagu Teganya Kau by Liodra. Panggilan terakhir, nomor undi 9, Nur Yayanti dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra. Bagaimana dewan juri? Kita dis ya. Nomor undi selanjutnya, dengan nomor undi 32, Muhammad Nuaim Askari dengan lagu pilihan Sesi Potret by Now featuring Ari Lesmana. Panggilan kedua, nomor undi 32, Muhammad Nuaim Askari dengan lagu pilihan Sesi Potret and Now featuring Ari Lesmana. Panggilan terakhir, nomor undi 32, Muhammad Nuaim Askari dengan lagu pilihan Sesi Potret by and Now featuring Ari Lesmana. Bagaimana dewan juri? Oke, kita diskualifikasi ya. Peserta berikutnya, dengan nomor undi 13, Ruth Stephanie Valencia dengan lagu pilihan Rayu by Marion Jola.
2: Hai teman-teman dan halo dewan juri. Perkenalkan, nama aku Ruth Stephanie Valencia Warsito dari SMAN 9 Mataram. Di sini aku akan menyanyikan lagu Rayu dari Marion Jola.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam program acara Bintang Radio Indonesia 2026, persembahan RRI Mataram.
1: Peserta selanjutnya, dengan nomor undi 36, Ardiman Kaitami. Panggilan kedua, nomor undi 36, Ardiman Kaitami. Panggilan terakhir, dengan nomor undi 36, Ardiman Kaitami. Bagaimana Dewan Juri? Oke, kita didiskualifikasi ya. Peserta selanjutnya dengan nomor undi 15, Tris Amanda Fatila Rahman dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by It Kitaf.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tris Amanda Fatila. Aku dari Mataram, aku akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Terima kasih.
1: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 42, Nur Hadi Rizwan Tajudin dengan lagu pilihan sesi potret by Enau featuring Ari Lesmana.
2: Hai guys, perkenalkan namaku Nur Hadi Rizwan Tajudin, biasa dipanggil Rizwan. Kali ini aku akan menyanyikan lagu sesi potret by Ari Lesmana.

0: Terima kasih.
1: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 17, Nikita Dwi Prani Sukmana dengan lagu pilihan Teganya Kau by Lyodra.
2: Halo dewan juri, perkenalkan.

0: kasih.
1: Dengan nomor undi 46, Amir Jayadi dengan lagu pilihan Alama by Rizky Febian featuring Adrian Halif.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amir Jayadi, biasa dipanggil Raja.

0: Batu cinta. Terima kasih.
1: Nomor undi selanjutnya. Nomor undi 19, Niputu Dea Atwiani dengan lagu pilihan Aku Bukan Untukmu by Anggi Marito.
2: Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Dea Atwiani. Saya berasal dari SMAN 1 Narmada.

0: Terima kasih.
1: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 50. Inenga Agung Sanjaya dengan lagu pilihan sesi potret by Enau featuring Ari Lesmana.
2: Halo Jajas, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Inenga Agung Sanjaya, saya dari Universitas Mataram. Kali ini saya akan menyanyikan lagu sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Enjoy.

0: Terima kasih.
1: Persembahan RRI Mataram disponsori oleh Aman Minara, Bank NTB Syariah, Universitas Terbuka, Bank Mandiri, Koperasi Angkasa Barokah, Astra Motor NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Bank Syariah Indonesia Cabang Bertai, Pegadaian Cabang Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram. Didukung oleh Dikpora, Si Profesional Make Up Artist, Air Minum Laka Laka, Jivera Clinic, Aruna Senggigi Hotel, Seratuan Senggigi Resort Beach, Meru Mata Senggigi Lombok, Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Yakult, Pila Ombak Gili Trawangan, Ombak Sunset Gili Trawangan, James Honey, Media Partner, Event Lombok, MNA.
2: Peserta selanjutnya, dengan nomor undi 21, Salwa Isma Putri dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf.
3: Halo semuanya, halo Dewan Juri. Kenalin, aku Salwa Isma Putri asal dari Kota Mataram. Kali ini aku mau bawain lagu It Gitaf dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Terima kasih.
1: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 52, Arjuna Wijaya dengan lagu pilihan Firasat by Marcel.
2: Halo semuanya, halo dewan juri. Perkenalkan nama saya Arjuna Wijaya, biasa dipanggil Arjuna. Saya dari SMA Negeri 4 Mataram.

0: Terima kasih semuanya.
1: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 23, Delayen Dwi Safa dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by Itkitaf. Panggilan kedua dengan nomor undi 23, Delayen Dwi Safa dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by Itkitaf. Panggilan terakhir dengan nomor undi 23, Delayen Dwi Safa dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by Itkitaf. Bagaimana dewan juri? Kita diskualifikasi ya. Oke, baik. Selamat datang Ibu Kepsta dari RRI Mataram dan Bu Rini. Selamat menikmati Bintang Radio RRI Mataram tahun 2026. Izin saya melanjutkan acara kita ya. Baik, peserta selanjutnya dengan nomor undi 54, Syakiran Gultom dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakiran.

Peserta selanjutnya dengan nomor undi 25, Sufiana dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf.

Halo teman-teman semua, halo dewan juri, halo ibu. Perkenalkan, nama saya Sufiana, saya dari Lombok Tengah. Saya akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Terima kasih.
1: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 64, Andika Ramdanu. Dengan lagu pilihan Sesi Potret by Enau featuring Ari Lesmana.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Ramdanu, bisa dipanggil Dika, berasal dari Universitas Mataram.

0: Makasih.
1: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 27, Rizka Amelia dengan lagu pilihan Aku Bukan Untukmu by Anggi Marito.
2: Halo Dewan Juri, halo semua. Saya Rizka Amelia akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.

0: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 66, Salman Al Rashid dengan lagu pilihan Firasat by Marcel.
1: Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

0: Terima kasih.
1: Peserta selanjutnya dengan nomor undi 31, Isma Mariska dengan lagu pilihan Bila by Raisa.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isma Mariska. Saya dari Mataram, di sini saya mau bawain lagu Bila dari Raisa.

0: Merci.
1: Terima kasih. Ternyata ini adalah peserta terakhir di hari ini. Berikan tepuk tangannya untuk kita semua. Luar biasa sudah semuanya peserta Bintang Radio RRI Mataram tahun 2026. Dan Dewan Juri, kami persilakan untuk menuju ruang sidang untuk mendiskusikan siapakah yang akan lolos untuk ke babak selanjutnya. Dipersilakan untuk kepada Dewan Juri boleh menuju ruang sidang. Dan untuk teman Pro 2.

0: Motor NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Bank Syariah Indonesia Cabang Bertais, Pegadaian Cabang Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram, dan didukung oleh Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat, Si Professional Makeup Artist, Air Minum Laka Laka, Jivera Clinic, Aruna Senggigi Hotel, Seraton Senggigi Resort Beach, Hemerumata Senggigi Lombok, Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Yakult Villa Ombak Gili Terawangan, Jim's Honey, dan terima kasih juga kepada media partner kami, yaitu Event Lombok dan MNOW. Tentunya untuk teman Pro 2 dan para peserta calon bintang, untuk perlu diketahui pengumuman yang akan lolos audisi itu akan diumumkan besok di Instagram RRI Mataram. Jadi jangan lupa di follow dulu Instagram RRI Mataram di @RRI_Mataram. Jadi nanti hari ini dan besok ya untuk teman Pro 2 masih ada audisi hari kedua besok di jam yang sama di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa juga untuk vote jagoan kamu ya. Vote jagoan kamu di website bintangradio.rri dan langsung aja pilih RRI Mataram. Cari jagoan kamu nama, pokoknya cari namanya, baru vote sebanyak-banyaknya biar jagoan kamu juga menang. Karena kita penting banget melihat vote kamu, satu vote penting banget untuk jagoan kamu. Oke, itu dia audisi hari pertama Bintang Radio RRI Mataram. Terima kasih untuk para peserta, terima kasih Dewan Juri, terima kasih juga yang sudah mendengarkan di 104,2 FM. Terima kasih juga yang sudah menonton di RRI Mataram di kanal YouTube-nya. Kita ketemu lagi besok di audisi hari kedua Bintang Radio RRI Mataram tahun 2026. Bye-bye.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Persembahan RRI Mataram. Sampai jumpa di babak.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau duduk sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Hai teman Pro 2. Kembali lagi nih siaran Pro 2-nya. Setelah tadi kamu sudah menyimak gelaran audisi Bintang Radio RRI Mataram tahun 2026. Gimana? Apakah kamu sudah benar-benar ini apa? Bisa melihat, bisa benar-benar kayak wow, kayak mendengarkan suara-suara emas yang luar biasa dan siap menjadi bintang radio. Ya udah, besok masih ada ya bintang radio untuk audisinya tahap kedua. Jadi kamu simak jam 10 sampai dengan selesai, teman Pro 2. Mungkin kamu punya keluarga, punya saudara, punya teman yang ikutan daftar dan besok akan tampil, semoga lolos ke semifinal ya. Jadi gelaran bintang radio tahun ini itu nanti finalnya akan diadakan juga di tanggal 16 September. Aduh, penasaran deh ya, kira-kira siapa yang akan menjadi juaranya putra dan putri bintang radio tahun ini, teman Pro 2. Nah, pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus. Nanti Dini bakalan kasih informasi-informasi di Local Pride Muda Kreatif sampai di jam 1 siang ya. Untuk yang baru aja selesai sholat zuhur, kemudian siap-siap beristirahat, semoga aja teman Pro 2 siap juga untuk kembali nanti beraktivitas ya setelah beristirahat.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

104,2 FM teman bro 2. Persahabatan bagai kepompong. Yeay. Ya teman bro 2, yang namanya bersahabat itu memang satu hal yang luar biasa ya. Kadang dari teman kita tahu sesuatu, dari teman kita mendapatkan banyak pelajaran juga dan lain sebagainya deh pokoknya. Jadi Nindi harap teman bro 2 yang sekarang lagi makan siang bareng temannya, wah semoga aja makan siangnya makin seru. Kenapa? Karena biasanya sambil cerita-cerita gitu kan. Terus juga teman pro 2 sambil apa ya, bisa dibilang tuh sambil seru-seruan aja gitu, sambil makan ya enggak. Well, semoga aja makan siangnya benar-benar makanan yang kamu pengenin banget. Karena kalau udah ngomongin soal yang namanya kuliner, pasti deh nih teman pro 2, enggak ada habisnya ya kuliner di Indonesia tercinta ini ya. Jadi salah satunya itu adalah menu-menu yang ada bahannya kelapa. Menjadi salah satu bahan yang dekat dengan berbagai kuliner tradisional Indonesia. Enggak hanya digunakan sebagai santan, kelapa juga hadir dalam berbagai jajanan pasar ya. Dan dalam banyak jajanan tradisional, kelapa bisa digunakan sebagai bahan adonan, isian maupun pelengkap. Jadi, perpaduan kelapa dengan gula, tepung dan bahan lainnya ini menghasilkan rasa manis serta gurih yang sangat khas. Coba sebut makanan-makanan dari kelapa nih teman pro 2. Pasti kamu gak asing banget dong. Klepon, iya. Ini menjadi salah satu jajanan pasar yang identik dengan kelapa parut. Terus ada kue putu juga. Wah, apalagi ini ya, kelapa sebagai pelengkap juga. Dadar gulung, ongol-ongol, dan masih banyak lagi. Dan ternyata kemarin teman pro 2, 2 September itu adalah hari kelapa sedunia. Ini menjadi pengingat bahwa kelapa punya peran luas dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam kuliner Indonesia, keberadaan kelapa bahkan ikut membentuk cita rasa berbagai jajanan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk kamu yang masih penasaran dengan kreativitas yang ada di Indonesia, dari UMKM-nya, kulinernya, pelaku digital kreatifnya, stay tune terus di Muda Kreatif.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak?

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

104,2 FM Teman Pro 2. Dini balik lagi nih nemenin kamu ya di Santai Siang kali ini. Dan sekarang kita sudah ada di segmen untuk kamu yang penasaran banget dengan informasi dunia olahraga. Yeay. Dunia olahraga kita terutama di Indonesia sendiri itu kan sudah sangat-sangat luar biasa ya Teman Pro 2. Jadi sudah banyak yang tentunya itu menang di tingkat, gak cuma di tingkat nasional tapi juga internasional ya. Dan salah satunya nih dari timnas voli putri yang siap memberikan kekuatan terbaiknya di Asian Games, karena pelatnasnya udah segera dimulai. Pelatnasnya ini menuju Asian Games 2026 dimulai dengan pemanggilan 12 pemain. Mereka disiapkan menghadapi persaingan ketat ajang multi-event Asia ini ya. Jadi ada sebanyak 12 pemain timnas voli putri Indonesia mengisi 5 posisi berbeda untuk memperkuat skuad Asian Games 2026 yang meliputi setter, opposite, middle blocker, outside hitter, dan juga libero. Jadi kita lihat nanti ya Teman Pro 2 seperti apa nih. Semoga aja dengan dimulainya pelatnas ya pastinya siap ya untuk memberikan yang terbaik di Asian Games mendatang.

wisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

masih di zona olahraga. Kita lihat dulu yang hari ini mungkin mau berolahraga juga gitu, tapi masih bingung kira-kira olahraganya itu yang outdoor atau indoor, karena bisa dua-duanya sekarang ya. Sekarang udah banyak sih kayak tempat-tempat olahraga, nge-gym yang bisa kamu datengin juga kalau misalnya lagi bosen atau lagi pengen lebih ke suasana lebih private misalnya gitu ya. Dan untuk kamu yang pengen pastinya punya satu prestasi di bidang olahraga, misalnya pengen jadi pemain sepak bola nih, teman pro 2 ngeliatin banyak pemain sepak bola yang wow, ternyata mereka juga perjuangannya itu wah gak kalah serunya juga, perjuangan luar biasa banget ya. Nah, kita lihat dulu nih dari ajang Ballon d'Or ya di tahun 2026 ini, di mana Presiden La Liga Javier Tebas memberikan dukungan penuh kepada gelandang Barcelona Rodri untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Dia menilai penampilan luar biasa pemain asal Spanyol ini di Piala Dunia 2026 bikin dia layak nih mendapatkan Ballon d'Or. Nah, untuk kamu yang kemarin nonton Piala Dunia pasti lihat ya seperti apa performa dari Rodri sendiri, dan ini membuat semakin ketat nih persaingan menuju Ballon d'Or 2026 karena sejumlah pemain bintang masuk dalam daftar kandidat. Selain Rodri, ada juga Lamine Yamal. Mereka berdua dari klub yang sama ya. Performa keduanya juga luar biasa ya untuk Barcelona maupun untuk Spanyol gitu. Terus juga pastinya ada Harry Kane juga sebagai saingannya. Jadi kita lihatlah ya nanti seperti apa perebutan Ballon d'Or 2026.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Tuan Pro 2. Wow. Untuk Tuan Pro 2 yang masih semangat banget nih untuk edisi hari ini. Semangatnya mungkin sama ya dengan semangat dari Bintang dan Sofyan. Hah? Siapa itu? Kita kenalan dulu yuk Tuan Pro 2. Jadi Bintang Akbar dan Sofyan Rahman ini pastinya menjadi salah satu perwakilan di AVC Beach Continental 2026. Untuk yang suka main voli, wah pasti harus kenal nih sama pasangan voli pantai Indonesia yang belum lama ini emang digadang-gadang menjadi juara-juara dan juara lagi ya. Dan sekarang mereka lagi harus menundukkan wakil Kazakhstan Dmitry Yakovlev dan Abdul Majid Muhammad ya. Dan ternyata menang gitu, dan pelatih timnas voli pantai Indonesia yaitu Slamet Mulyanto mengingatkan timnya supaya gak sekedar mengejar kemenangan, karena selisih angka juga penting nih dalam persaingan menuju posisi teratas grup ya, karena mereka ada di grup E gitu. Jadi emang masih ke fase grup dulu nih Teman Pro 2. Nanti kalau misalnya bisa mengumpulkan poin dan penting nih di grup E, mereka bisa untuk langsung ke laga berikutnya ya. Semoga ya Teman Pro 2, dan pastinya Bintang dan Sofyan sekarang ini masih berada di Shangluo Cina ya, dan nantinya kita lihat lagi seperti apa progresnya di AVC Continental 2026. Semoga bisa menjadi juara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

104,2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu di zona olahraga untuk edisi siang hari ini. Dan teman Pro 2 mungkin penasaran banget ya, seperti apa sih trofi-trofi kalau misalnya dalam kejuaraan olahraga. Ada yang unik banget nih, yaitu sebuah trofi edisi khusus disiapkan untuk ajang Formula One Grand Prix di Italia di tahun 2026 ini. Jadi trofi ini menjadi bagian dari inisiatif tahunan dari Museum Seni Kontemporer Pirelli Hangar Bicocca namanya. Jadi inisiatifnya ini sebenarnya bisa dibilang ini memasuki edisi ke-6. Artinya sudah ada edisi-edisi sebelumnya ya. Dan karyanya ini judulnya adalah Fragile. Wow, dibuat oleh seniman kontemporer asal Milan. Jadi udah bayangin dong ya seperti apa ya wujudnya ya, kamu searching aja. Ada Stella Scala dan Simon Crispino yang dikenal dengan nama alias Vedoma Bazzai ya. Jadi trofi ini dicetak menggunakan teknik 3 dimensi 3D dengan bahan bubuk nilon. Dan bentuknya itu menyerupai tumpukan cangkir gitu. Terus ada kayak mangkuk yang disusun tidak beraturan. Oh makanya agak-agak fragile banget gitu ya. Jadi hati-hati kalau dipegang nih kayaknya. Dan ini nantinya diberikan kepada 3 peraih podium dan perwakilan konstruktor pemenangnya. Mereka akan menerimanya setelah balapan di sirkuit Monza, tepatnya 6 September nanti. Dan dilansir dari Motorsport sendiri, desain fragile ini terinspirasi tradisi kuno di mana mengoper piala perayaan dari tangan ke tangan. Jadi simbol ini menggambarkan kemenangan yang dibagikan bersama, bukan milik satu orang gitu. Jadi melalui desain ini, kedua seniman ini menegaskan bahwa kemenangan Formula One ini emang gak pernah benar-benar permanen gitu. Jadi emang benar-benar kayak harus dioper ke pemenang berikutnya kayak gitu kan. Dan yang uniknya lagi ini ada maknanya gitu ya, memang ada edisi khususnya untuk podium di GP Italia nanti juga ada gitu. Jadi emang benar-benar kayak seni banget gitu loh teman Pro 2. Nah jadi nanti kita lihat ya seperti apa, mungkin juaranya juga siapa gitu yang berhak untuk mengangkat trofi ini. Well teman Pro 2, thank you untuk kamu yang udah stay tune di sini. Ini gak berasa banget sih udah mau ke jam 2 siang ya. Thank you untuk kamu yang udah stay tune. Pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM Mataram.

Selamat siang semuanya. Kamu masih dengerin 104,2 FM Roda dari Mataram, teman terbaik kamu. Kamu tadi udah dengerin dong ya, audisi hari pertama Bintang Radio RRI Mataram 2026. Iya, ada Gloria yang menjadi MC-nya. Jujur aku datang sedari tadi pagi ya, tahun pro 2. Bukan untuk mendukung peserta, untuk mendukung MC. Jujur. Ya, tapi so far so good ya. Itu di hari pertama aja udah sebagus itu pesertanya. Masih ada audisi hari kedua nanti di jam 9 pagi di hari Jumat. Ada peserta yang mengikuti audisi secara offline, ada juga yang ikut secara online lewat video yang sudah mereka take. Ada gak sih peserta favorit teman pro 2? Kalau misalnya ada, mungkin teman kamu, saudara kamu, ponakan kamu, jangan lupa untuk didukung ya, karena ada ini juga sesi votingnya. Iya, bukan, sisi potret itu tuh lagu pilihannya. Jadi teman perlu jangan lupa dukung peserta favorit kamu. Di link di sana ya ada, pasti peserta-pesertanya pada nge-share juga. Kasih poin-poin biar nanti bisa jadi tambahan untuk penilaiannya, okay? Nah, di satu jam ke depan yang bakal kasih kamu informasi seputaran dunia entertainment ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Teman Pro 2. Ya Ning, di siang hari ini mau sedikit flashback tentang masa kecilnya ya Ning, yaitu waktu zaman-zaman bukan TK sih, aku enggak tahu sih. Udah SD kayaknya ya. Pokoknya yang jelas di waktu-waktu itu aku tuh ngefans banget sama salah satu penyanyi. Selain karena suaranya bagus, dia tuh sangat cocok untuk jadi idolanya anak-anak karena dia punya hati yang baik, sangat berprestasi, punya banyak bakat juga, gak cuma di bidang nyanyi, tapi dia juga pintar balet. Gitu deh, Sherina lawan Pro 2. Dan akhir-akhir ini aku memang lagi banyak banget dengerin lagu-lagunya Sherina zaman-zaman kecil dulu ya. Lagu-lagunya sangat menyentuh hati. Mungkin waktu kecil aku cuma tahu nyanyinya aja gitu. Tapi pas udah segede ini, aku jadi ngerasa oh beruntung banget aku menghabiskan waktu-waktuku untuk mendengarkan lagu-lagu yang sepositif itu. Nah, bahkan positifnya Sherina ini konsisten sampai udah dewasa ya teman Pro 2. Karena Sherina ternyata menjadi salah satu relawan untuk memadamkan kebakaran karhutla yang ada di Kalimantan. Banyak yang komen ya di konten yang tersebar di internet. Ini the real petualangan Sherina, bener banget. Ya, kayaknya jiwa petualangannya Sherina memang kelihatan dari kecil sih ya. Dimana Sherina ini bagian momen waktu dia lagi memadamkan kebakaran. Terus selain menyiram apinya supaya padam, ternyata tanahnya tuh juga harus kayak ditimbun gitu. Karena kalau ada kebakaran di lahan gambut, nah, walaupun kelihatan padam apinya, tapi bisa nyala lagi. Aku juga baru tahu lah teman Pro 2. Selain berusaha memadamkan api, Sherina juga ikut menanamkan kembali tanaman di lahan yang terdampak ya teman Pro 2. Dan aksi Sherina ini mendapat apresiasi positif banget dari netizen, apalagi fans-fans lamanya, aku salah satunya, yang memang dia tuh dari dulu terkenal aktif menyuarakan isu keberlangsungan lingkungan ya. Jadi dia benar-benar kayak melek banget sama kondisi alam dan bahkan ikut turun tangan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Ini the real, kita membuat orang yang tepat terkenal. Nah, karena lagi ngomongin Sherina, ini sebenarnya lagu yang lama banget, tapi aku mohon izin gitu kan ya untuk puterin satu lagu Sherina yang udah lama, tapi menurut aku ini pesan yang bagus banget untuk teman Pro 2, apalagi kamu yang masih muda-muda. Please jangan buang-buang waktu kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Lebih baik kamu gunakan waktumu sebaik mungkin untuk mengasah diri kamu, untuk terus mencari siapa sih diri kamu sebenarnya.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Siapa di sini yang merupakan Potterhead? Iya, pecinta Harry Potter. Setelah kita bertahun-tahun terus terjebak dengan film Harry Potter ya, yang selama ini kita tahu, yang dimana pemerannya adalah Daniel Radcliffe gitu kan. Nah sekarang udah ada Harry Potter versi baru, dimana di versi yang baru ini, yang series itu katanya ceritanya lebih detail dan benar-benar sesuai dengan yang diceritakan di dalam buku. Sejujurnya aku cukup tertarik untuk baca bukunya, tapi jujur juga minat bacaku belum setinggi itu, jadi kayak takut enggak kekejar gitu loh untuk dibaca. Tapi enggak apa-apa sih, baca kan enggak harus buru-buru ya. Kayak sehari 5 halaman, 10 halaman oke juga sih kayaknya ya untuk seorang pemula. Oke, jadi ya finally ya teman Pro 2, kita semakin dekat dengan Harry Potter ya, di tahun pertamanya masuk Hogwarts, di mana serial Harry Potter dan cast barunya ini kembali dengan membawa dunia sihir lewat perjalanan awal Harry Potter, Ron dan juga Hermione. Nah terus lewat trailer keduanya, HBO ini menampilkan berbagai momen yang sudah familiar, mulai dari pembagian asrama, kelas pertama, pertandingan Quidditch, sampai dengan pertemuan dengan Fluffy dan juga Troll. Wow, ini seru banget, kayak bikin kita jadi flashback gitu ya teman produk. Dan ada juga beberapa bagian yang belum pernah muncul di dalam film, termasuk perjalanan Hermione menuju sekolah sihir dan keseharian keluarga Weasley di The Burrow ya teman produk. Mungkin di detail yang benar-benar detail banget ini wajib banget kamu tonton, karena yang kita tahu kan selama ini hanya garis besar cerita dari Harry Potter aja, tapi ini ada sudut pandang yang berbeda. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, gimana sih kehidupan Hermione sebenarnya, gimana sih kehidupan keluarga Weasley sebenarnya, nanti akan diceritakan ya teman produk. Jadi untuk kamu yang udah gak sabar banget untuk nonton serial dari Harry Potter, kamu wajib banget untuk tunggu sampai Natal nanti. Harusnya sabar itu, kita ini udah masuk bulan September sih, jadi lagi bentar. Pasti tahun ini akan berakhir dengan sangat cepat, tahun produknya nggak bakal kerasa waktunya, jadi udah nikmatin aja sampai tiba saatnya ditayangkan Harry Potter yang versi series.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

entertainment terakhir ya Tahun Pro 2 di siang hari ini, di mana ada penyanyi muda dan sukses ya, Olivia Rodrigo, yang sukses menggalang dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan bertajuk Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin ya, 29 Agustus. Nah, jadi festival ini itu adalah festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan dan ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan, karena sampai sekarang ini di beberapa tempat, mungkin masih di banyak tempat ya, isu-isu ini masih ada gitu loh teman Prodo. Dan filantropis Melinda French Gates ya juga hadir di atas panggung dan mengumumkan komitmennya untuk melipat gandakan seluruh hasil penggalangan dana. Dukungan itu membuat total dana yang terkumpul itu melonjak 2 kali lipat menjadi 20 juta US dollar atau sekitar 354 miliar rupiah. Waduh, itu kalau misalnya kita lihat bentuk duitnya seberapa banyak ya teman Pro 2. Nah, yang seluruhnya ya dari dana yang sudah dikumpulkan ini akan dialokasikan untuk 10 organisasi nirlaba yang memperjuangkan kesehatan, keselamatan, dan hak-hak perempuan. Nah, inilah ketika kita memilih seseorang yang tepat untuk terkenal ya, hampir seperti Sherina tadi ya. Tapi Olivia Rodrigo nih karena namanya udah lebih besar, jadi dia bisa melakukan sesuatu dengan lebih besar juga dampaknya. Dan semoga dana-dana ini bisa membantu perempuan-perempuan di mana aja untuk bisa lebih aman, bisa mengejar cita-citanya dan bisa melindungi hak-haknya. Oke lah kalau gitu Tahun Pro 2, karena waktu aku udah habis di Entertainment Today, jadi aku bakal lanjut ke info lokal ya. Setelah ini bakalan ada info lokal dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Yuhu, tahun baru dua kamu masih barengan sama Yaning di Santai Siang ya. Dan kita udah masuk di info lokal. And by the way, barusan aku puterin lagu yang lucu banget, tapi sebenarnya ini lagu galau. Ini dari kelas band tahun baru dua, judulnya Lagi. Iya, yeah. Ini sepertinya dia gagal move on, berharap pingin bisa balik sama doinya, tapi sayangnya dia udah punya yang baru. Sisi baiknya adalah dia tidak memaksa. Mungkin dia hanya bisa meminta kepada yang kuasa, tapi tidak memaksakan diri kehendaknya untuk udah kamu putus aja sama pacar kamu. Hebat, hebat, hebat. Dan dia punya music video itu kayak animasi gitu, dan ada tokohnya namanya Udin. Kamu harus lihat si Udin ini. Dia lucu banget, teman Pro 2. Oke ya, dan kita lanjut ke segmen kita di siang menuju sore hari ini di info lokal. Tentunya ini bakal kasih informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. Kira-kira ada kesibukan apa sih masyarakat-masyarakat Nusa Tenggara Barat ini, di Mataram kah, di Lombok Timur kah, di Lombok Tengah kah, di Sumbawa, Bima, Dompu. Ntar ya aku bakal intip-intip dulu informasinya. Sambil nungguin informasi dari aku bakal puterin beberapa single untuk teman Pro 2.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

nomor 2. Wow, ini udah pukul 15. So ini artinya kita akan masuk ke info lokal. Yeay. Dan di info lokal hari ini Aning punya beberapa informasi tentang kesibukan-kesibukan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman pro 2. Kita dengerin dulu ada single yang sempat ramai dibicarakan sih. Ini ada New Rules dari Dua Lipa, terus ada juga single dari Mawar The Young, dan gimana sih cara baca Mawar The Young dan The Rain. Jangan kemana-mana, stay tune.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Apa informasi berikutnya yang mau Neneng sampaikan ini adalah informasi yang bisa dibilang sesuatu yang harus kita waspadai, yaitu kebakaran. Karena sekarang kebakaran terjadi di mana-mana, tapi hati kamu yang terbakar api cemburu tidak bisa kupadamkan ya tahun berdua. Oke, jadi kebakaran ini terjadi di kawasan Padang Savana, Gunung Tambora di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan dinilai tidak selalu menjadi ancaman bagi ekosistem. Aktivis lingkungan Dompu yaitu Ibnu Khaldum menyebutkan kebakaran di savana ini merupakan fenomena alami yang justru dapat menjadi bagian dari proses peremajaan vegetasi. Menurut Ibnu ya, rumput liar yang tumbuh di kawasan savana Tambora sebagian besar mengalami kekeringan dan mati akibat kondisi cuaca. Kebakaran kemudian menjadi salah satu proses alami yang memungkinkan vegetasi tersebut kembali tumbuh setelah kawasan mengalami pembakaran. Jadi ini memang faktor alami sih teman bro, tapi karena sekarang lagi musim kebakaran ya, di mana-mana ada kebakaran. Jadi mungkin orang-orang agak panik gitu teman bro, dua takutnya ini akan merambat ke wilayah lainnya, mungkin makin meluas atau bahkan bisa sampai ke pemukiman warga asapnya. Jadi agak ya lumayan bikin deg-deg-dukser gitu kan. Nah karena itu Ibnu menilai keputusan Balai Taman Nasional Tambora menutup seluruh jalur pendakian menuju puncak Tambora itu adalah langkah yang tepat banget. Menutup ini tidak hanya untuk mencegah pendaki terjebak dalam kawasan yang sedang dilanda kebakaran ya Taman Perda, tapi juga memberikan kesempatan bagi vegetasi baru untuk tumbuh tanpa terganggu oleh aktivitas manusia. Kayak gitu. Jadi mungkin ada Taman Perda yang tahu kalau Tambora lagi ada kebakaran juga, supaya enggak begitu shock dan panik gitu ya. Ini ada informasinya aku bagikan. Kalau ya memang proses alami sebuah ekosistem itu salah satunya adalah kebakaran seperti ini. Ya bukan yang sengaja dibakar ya. Kalau yang sengaja dibakar itu lain ceritanya. Oke teman berdua, ini bakal puterin satu single dulu, dan setelah ini kita bakal dengarkan kumandangkannya azan sholat asyar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Yep, informasi lengkap dari info lokal ya, informasi seputaran Nusa Tenggara Barat bisa Taman Pro 2 cek secara lengkap di laman rri.co.id. Jadi banyak banget sih informasi yang penting-penting ada, yang penting ada juga ada. Terus informasi-informasi seru juga ada, yang penting Taman Pro 2 cek aja di laman rri.co.id ya. Selain ini Taman Pro 2 bakalan ada sore ceria seperti biasa dengan narasumber yang akan membagikan cerita-cerita inspiratif dan juga mungkin ada event-event yang akan dilaksanakan. Jadi Taman Pro 2 simak aja sore ceria hari ini. And so pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya terima cekan Info Pro 2 bersama Yani dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pemulihan pariwisata Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan tetap mengedepankan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan aktivitas ekonomi warga sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata di NTB. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan Desa Sade selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan NTB karena menawarkan kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Menurutnya, proses pemulihan pasca kebakaran harus dilakukan secara terukur dengan tetap mempertahankan karakter dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan masyarakat Sade. Pemulihan tersebut diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi fisik desa, tetapi juga memulihkan mata pencaharian warga yang bergantung pada aktivitas pariwisata. Kita lanjut ke berita kedua. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi pasar mencapai 2,1 miliar hingga akhir Agustus 2026. Capaian tersebut setara 75,35% dari target 2,8 miliar rupiah yang ditetapkan untuk sepanjang tahun. Kepala Dinas KUK Mindak Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara Kamis 3 September 2026 mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan penerimaan dari 10 pasar yang menjadi sumber retribusi daerah. 10 pasar tersebut meliputi Pasar Seketeng, Labuhan Sumbawa, Brang Biji, Brang Bara, Alas, Pernang, Labangka, Empang, Plampang, dan Kabuyit Langam. Petugas unit pelaksanaan teknis UPT di masing-masing pasar terus mengejar penerimaan retribusi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Yo, teman berdua, selamat sore. Ini masih menemani teman berdua di hari ini. Dan kita udah masuk di sore ceria. Dan aku tahu kamu menantikan siapa lagi anak-anak muda keren yang akan hadir di sore ceria. Kali ini gak berdua, gak bertiga, berempat teman berdua. Literally bukan berempat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bersepuluh ya kita ada di dalam sini. Rame banget teman berdua. Dan mereka semua membawa satu visi dan juga misi yang tidak biasa. Kata mereka ada surprise-nya. Seberapa bikin aku kaget sih surprise-nya itu, ntar kita lihat aja ya teman berdua. Yang pastinya di sore hari ini kita udah barengan sama mahasiswa dari Universitas Mataram, jurusan Hubungan Internasional, yang lagi KKN. Yaitu ada Anomsky, canda. Ada Lana, terus ada Riel, dan juga ada Febri. Selamat sore.
1: Sore
2: semuanya.
0: Oke. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita dengan apa sih yang lagi kalian sibukin ya sekarang ini, boleh kenalan dulu nggak? Mungkin dari Lana?
1: Oke, dari saya sendiri itu perkenalkan, nama saya Maulana Trianovsky, yang tadi sebenarnya sudah disebut Anovskinya. Tapi biasanya dipanggil Lana kebetulan. Jadi saya juga mahasiswa AI dan kita sama-sama satu semester ya semua ya. Semester akhir nih kebetulan. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk perkenalannya.
0: Oke, terus next ada
3: Halo, di sini ada Gabriel, Gabriel Laurentius Putra. Biasanya saya dipanggil Riel atau mungkin Gabriel. Saya juga kebetulan satu kelas, satu semester juga dengan Maulana Tri dan juga Febri mungkin ke depannya.
0: Mungkin.
3: Oh, mungkin enggak dong.
4: Kalau bareng.
1: Sudah bareng dong.
4: Oke, jadi perkenalkan, ini aku pakai informal enggak apa kayak ya.
0: Iya, karena sering santai banget kita di sini kayak di warkop-warkop gitu loh.
4: Oke. Jadi perkenalkan, aku Wiwi Febrianti, biasa dipanggil Febri. Dan ya juga sama sih kayak Lana, Anovsky dan juga sama Riel. Itu kita di semester 7 nih sekarang dan lagi pusing soal Sempro. Dari ini juga sih.
0: Iya, relate ya kak ya, pernah ya mengalaminya ya kak ya. Oke. Oke, dan teman-teman di sore hari ini datang ke Prodia tentunya ada maksud dan tujuannya dong ya. Kalian mau cerita tentang apa sih, lagi buat program apa?
1: Nah, jadi kalau dari kami sendiri memang lagi sedang persiapan, bisa dibilang untuk program kami kedepannya, yang mana mungkin dari flyer yang sudah di-share di media sosial Pro 2, kami memang lagi membawa satu tema yang bisa dibilang, yang mana ini cukup relate sebenarnya dengan wilayah kita sekarang nih di NTB, yang mana kalau saya tidak salah juga kak, dari NTB sendiri sekarang kita memang angka penyumbang pekerja migran itu nomor 4 kalau saya tidak salah di Indonesia. Nah, jadi tema kita berkaitan dengan itu, yang mana kita membawa tema terkait dengan migrasi aman. Lebih tepatnya migrasi aman, yang mana kami menyusun beberapa program yang tentunya memang ini didasarkan atas dasar visi misi juga dari program studi kami kebetulan kak. Jadi visi misi program studi kami itu adalah menjadi program studi hubungan internasional yang berbasis riset dalam kajian migrasi dan pembangunan berkelanjutan tingkat regional Asia Tenggara. Jadi kami temanya kurang lebih seperti itu nih, agak panjang yang ngomongnya.
0: Gak apa-apa, semakin panjang semakin bagus, jadi aku makin dikit ngomongnya. Oke, nah berarti sekarang ini program KKN kah?
1: Ya, KKN tapi agak sedikit beda sih sebenarnya kak. Jadi kita mirip-mirip dengan KKN, pengabdian juga ke masyarakat. Tapi kami lebih tematik dan lebih spesifik gitu temanya, yang berkaitan dengan tadi kondisi wilayah kita sekarang NTB yang dengan penyumbang migran tadi. Jadi kita merancang programnya berkaitan dengan program migrasi tadi-tadi, migrasi aman, yang mana kalau dari beberapa program kami kebetulan juga adalah menggait beberapa stakeholder dan instansi juga yang berkaitan lah, contohnya kayak BP3MI dan beberapa NGO juga. Betul. Itu sih.
0: Wow, ini bakal jadi program KKN yang sangat besar dan matang ya kelihatannya.
1: Insya Allah.
0: Oke, dan ini nanti KKN-nya akan berjalan di mana?
4: Kita sih nargetinnya di awalnya tuh sebenarnya ada desa lain sebenarnya kak. Cuman karena lagi-lagi kita fokusnya di migrasi aman, jadi kita mengarah di satu desa di Lombok Tengah, yaitu di Desa Batu Tulis, Kabupaten Jonggat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah gitu. Kita di sana karena di sana tuh ada apa ya, pernah ada kasus gitu kan sebelumnya, kasus kayak mereka tuh mau pergi, ada calon pekerja migrannya tuh mau pergi ke Brunei kalau nggak salah. Nah ya, itu betul. Tuh ketipu gitu loh sama calonnya. Ini berdasarkan wawancara kita sama kepala desanya sama sekretaris desa di sana gitu. Terus juga ada penahanan waktu tuh di Jakarta itu ketika pekerja migrannya itu akan diberangkatkan kalau tidak salah ke Timur Tengah.
1: Timur Tengah ya.
4: Jepang gitu sih.
0: Oke oke oke. Dan ini tuh sebenarnya hal yang paling ditakuti sebenarnya. Tapi juga mungkin bukan disepelekan sih, mungkin orang-orang kurang aware aja gitu, apalagi yang jadi pekerja di luar itu adalah orang-orang yang secara pendidikannya atau pengetahuannya kurang gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, terus ini kan seperti temanya hari ini ya, langkah kecil. Sekecil apa sih langkahnya itu supaya bisa migrasi dengan aman dan berkelanjutan?
1: Kalau dari kami, mungkin kita jabarin sedikit ya beberapa program kami yang tadi dimaksud dengan langkah kecil.
4: Tapi ya, sebelum itu Kak, di sini kita sebenarnya menyusun programnya itu secara step by step gitu loh Kak. Jadi kayak sebenarnya susunan programnya itu kita susun memang dari sebenarnya dari apa yang mungkin paling dibutuhkan gitu sama calon pekerja migran gitu. Yang pertama Kak Lana disebutkan.
1: Yang pertama itu ada kita namanya langkah pasti, itu judul singkatnya seperti itu Kak. Jadi kami di sana mengangkat tema tersebut untuk kemudian isi materinya nanti terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan administrasi nih sebelum keberangkatan ke negara tujuan mereka, yang dimana memang ini juga data tambahan juga di Kecamatan Jonggat, Desa Batu Tulis ini jadi penyumbang nomor 2 pekerja migran dari sekian desa yang ada di Kecamatan Jonggat ini Kak. Jadi urgensinya sebenarnya cukup besar untuk kemudian kami terlibat di sana untuk melakukan intervensi lah bahasanya, yang memang sebisa kami dan semampu kami berikan gitu. Dan itu juga didasarkan atas pembelajaran-pembelajaran kita di kelas lah, yang mana kita di kelas juga belajar kajian migrasi, tindak perdagangan orang dan lain sebagainya. Ada macam-macam lah kalau di HI. Itu untuk program pertama kami. Terus kemudian baru kami di program kedua, kami merancang untuk programnya itu namanya Kenali Hakmu. Kenali Hakmu. Untuk mereka nanti mengenali nih hak mereka sebagai pekerja migran tuh apa gitu, hak-hak universalnya dan harus seperti apa nih kalau nantinya terjadi tindak bahasanya yang melanggar hak mereka atau yang mengambil hak mereka nanti di negara-negara tujuan. Karena kayak yang dibilang Kak Febri tadi, dari hasil observasi kami beberapa kali ya, udah tidak terhitung sepertinya, urgensi di sana memang masih cukup tinggi Kak, yang berangkat secara ilegal dan masih banyak yang terkena scam lah bahasanya. Dari keberangkatan-keberangkatan mereka ke luar negeri, terutama kayak di Timur Tengah, bahkan yang bekerja di sektor sawit pun masih sering ketipu gitu. Udah ngasih uang tapi tidak berangkat, ketahan di Jakarta dan lain sebagainya. Memang urgensinya masih cukup tinggi dan memang syukurnya waktu sedari awal kita datang dapat respon yang cukup positif gitu, yang mana dari pihak desa juga mengkonfirmasi bahwa memang itu yang menjadi concern mereka juga. Bahkan sempat di desa itu Kak sampai dibuatin list gitu, mana negara yang gak boleh dikunjungi nih dari pihak desanya. Karena kan kalau dari langkah awal yang kami tahu, proses keberangkatan mereka itu mulai dari penerbitan surat rekomendasi dari pihak desa sebelum mereka ke tingkat lanjutnya untuk kemudian bisa berangkat ke negara tujuan. Nah jadi concern kita juga ke penguatan juga sih, penguatan tata kelola pihak desanya. Nah setelah program kedua itu baru kami menyampaikan program zero cost dan pengelolaan remitansi Kak. Jadi ada, kalau pekerja migran kan biasanya kalau udah bekerja ke luar negeri pasti ngirim uang tuh ke keluarga mereka di tempat mereka. Nah itulah yang disebut sebagai remitansi ya kalau di istilah migrasi. Itu nanti yang kita pokok materinya membahas itu, yang mana kami sudah menggandeng BP3MI. Kebetulan memang udah jadi mitra lama juga, program studi kita selalu
4: suportif
1: banget kalau dari BP3MI, karena memang urgensinya cukup besar sih Kak kalau di NTB. Seperti itu sih gambaran program kami kurang lebih.
0: Iya, karena kayaknya kebanyakan teman-teman kita yang di NTB nih kalau misalnya tanya, emang ntar mau kerja di mana? Ke luar negeri gitu ya. Tapi ternyata persiapan mereka, pengetahuan mereka untuk luar negeri masih minim sekali. Ya, apalagi di Desa Batu Tulis ya.
1: Betul,
0: di sana tinggi banget. Nah, kalau sejauh ini di Desa Batu Tulis itu kasus-kasus apa yang paling sering terjadi? Apakah penipuan uang mungkin atau gimana?
3: Mungkin kalau misalnya di Batu Tulis sendiri itu kak, kasus penipuan yang sering terjadi itu bisa aja tentang penipuan uang, atau mungkin mereka itu dijadikan sebagai apa ya bahasanya itu ditimbun gitu bahasanya. Mm-hmm. Jadi kayak ditimbun ini mereka itu udah dijanjikan pekerjaan, administrasinya udah beres, yeah. Istilahnya mereka itu udah lancar semua. Tapi di satu sisi mereka itu apa ya mengalami keterlambatan pekerjaan gitu. Jadi mereka harus menunggu dalam waktu rentang 3 bulan atau mungkin 4 bulan. Karena memang sistemnya di sini di negara penerima migran itu tadi pekerjaan itu sangat terbatas gitu juga. Bisa dibilang seperti itu karena apa ya? Karena juga tidak menutup data bahwa pekerja migran itu juga banyak jumlahnya dan banyak juga yang menunggu antriannya. Jadi secara tidak langsung juga akan mempengaruhi jam mereka mulai bekerja itu kapan gitu, atau mungkin kapan ya kepastiannya mereka bekerja itu kapan itu kita masih belum tahu. Apalagi itu masih apa dalam ranah legal itu yeah. Kita ngomongin tentang legal lah. Jadi kayak menimbulkan dinamika sih bahasanya kalau misalnya di ini tadi di pekerjaan luar negeri itu tadi yeah. Entah dia mau menggunakan tekong atau mungkin istilahnya calo gitu yang jarak kerjanya itu cepat atau mungkin langsung ya, dibutuhkan langsung. Secara langsung gitu kan, atau mungkin mereka ingin mengikuti program pemerintah tapi mereka harus menunggu setidaknya 3 bulan paling minimal dan maksimalnya bisa aja kayak 1 tahun ya. 1,5 tahun ya. Gitu makanya menimbulkan apa ya bahasanya kayak mereka dilema ini sebenarnya
1: tidak pasti
3: mereka itu mau cepat tapi beresiko ya. Atau mungkin kayak mereka mau lama atau mungkin nunggu tapi benar-benar aman di situ karena mereka bareng pemerintah gitu.
0: Oke yeah. Oke. Tapi memang kalau yang ikut pemerintah yang udah dijamin aman dan legal memang harus butuh waktu selama itu atau karena nunggu ketersediaan lapangan pekerjaannya.
1: Sebenarnya juga kalau dari temuan kami dan dari diskusi beberapa pihak yang memang terkait dengan urusan migrasi memang kendalanya memang nggak selalu terkait dengan dari pemerintahnya ini yang prosesnya lama dan segalanya. Kadang juga dari yang ingin berangkat gitu kak, karena kesiapan dokumen dan segala macamnya memang belum cukup teredukasi gitu terkait dokumen apa dan lain sebagainya. Itu kadang yang menjadi justru faktor mereka tadi kayak yang dibilang Kak Rial tadi, yaudah milih jalur ilegal gitu karena dokumennya kan jadi lebih kepangkas dan lain sebagainya. Tapi dengan resiko yang wow, dengan isu yang besar dan itu yang coba kami bisa bantu lah bahasanya ya, di program pertama bisa. Tadi benar. Untuk kemudian administrasinya seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu sih kak kalau masalahnya.
0: Wow, jadi teman-teman datang dengan ini ya membawa solusi besar bukan cuma untuk satu desa, kayaknya tuh bakal jadi budaya yang baru ya untuk meminimalisir bahkan mungkin menghilangkan resiko-resiko tertipu, pokoknya nggak jadi berangkat luar negeri gitu karena untuk kerja. Dan sejauh ini berarti kan masih persiapan ya
1: untuk
3: betul.
0: Untuk dijalankan programnya. Nah, tadi katanya Lana di sana kepala desanya terbuka untuk program ini. Nah, kalau untuk warga desanya gimana? Apakah mereka juga kayak, oh iya kita mau banget karena kan mereka tingkat untuk migrasinya tinggi gitu. Apakah mereka juga melek dan siap menerima itu?
1: Kalau dari kami kedatangan kami ke sana, memang yang kami rasa kalau dari desanya sendiri dan warganya itu masih cukup awam sebenarnya kak, jadi masih ada sedikit keraguan-raguan sebenarnya ini programnya apa sih, ini gimana sih, karena kalau dari tadi contoh di program ketiga kami kan ada zero cost kan namanya. Nah itu mereka masih belum cukup mengenal nih. Nah itu juga yang jadi challenge sih sebenarnya buat kami mengemas acaranya nanti semenarik mungkin. Oleh karenanya kami juga di beberapa program itu metodenya agak sedikit lebih cair gitu kak, kalau kami sebutnya focus group discussion gitu, FGD gitu, supaya lebih interaktif dan tergugah juga dan tidak kaku gitu. Jadi mereka warga-warganya di sana yang pengen tahu nih mekanisme praktik-praktik migrasi aman seperti apa, itu nanti jadi dua arah diskusinya. Makanya kami juga di dua program tersebut menggait NGO juga kebetulan. Kalau di NTB ada namanya Pancakarsa yang memang sudah getol-getolnya mensosialisasikan gitu dan memang mereka bergerak di ranah itu. Dan kemudian di program Kenali Hak tadi juga kami menggait SBMI, Serikat Buruh Migran, yang memang sangat-sangat berpengalaman lah di lapangan menangani masalah-masalah pekerja luar negeri Indonesia yang bermasalah itu biasanya diurus SBMI. Dan kami memang sudah sempat ketemu juga pengurus SBMI Lombok Tengah kebetulan kemarin dan diceritakan memang itu yang jadi tantangan sebenarnya untuk kemudian menggait masyarakat ini supaya bisa antusiasnya bisa ada gitu untuk tergugat supaya oh iya ya gimana ya migrasi aman dan sebagainya. Itu kami juga, dan itu juga yang disampaikan kadesnya kebetulan nanti kalian perlu kerja keras nanti untuk kemudian menggait warga ini tadi terkait praktik migrasi aman lah, kurang lebih seperti itu. Iya,
0: memotivasi warganya supaya mau lebih sadar ya. Itu susah banget sih. Maksudnya kayak tanggung jawab kalian tuh besar gitu. Karena ini bukan program yang sekedar-sekedar kayak mungkin bikin acara apa gitu kan di desa itu. Tapi ini benar-benar program yang bisa membawa desa ini jadi lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Okay. Ntar kita bakal ngobrol lebih lanjut ya, sambil ngumpulin pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada dari teman Pro 2 yang mau bertanya. Boleh banget kirim pertanyaan kamu di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana karena kita masih akan ngobrolin semuanya ini soal migrasi ya, langkah kecil yang akan berdampak besar. Masih di Story Ceria ya.

0: Okay, lawan berdua kamu masih dengerin Sore Ceria di waktu yang terbatas ini, kayaknya boleh deh kita dengarkan satu pertanyaan ya untuk narasumber kita di sore hari ini. Ya pasti ini masih seputaran migrasi ya. Selamat sore kakak.
1: Selamat sore semua adik-adik, selamat sore ya. Dan sore, pendengar sore, yang budiman semuanya dimanapun kamu berada.
2: Pendengar budiman itu pro 1
1: loh, kita pro 2 juga harus budiman dong. Oh, iya. Karena kita memupuk dari pendengar pro 2 ke pro 1. Okay. Benar bukan?
2: Gue kira kita gak berakhlak banget gitu loh.
1: Jangan terlalu di branding gitu kita di dalam sini. Kita harus berakhlak, kita di generasi emas 2045. Betul. Loh.
0: Amin.
1: Jadi kita
0: amin.
1: Harus benar-benar amin. Baik dan budiman. Oh tadi okay.
2: Sekian untuk speech-nya kan. Sekarang kita ke pertanyaan ya. Jadi di sini sebagai sesama anak HI.
1: Aduh berat sekali. Kalau pertanyaan saya enteng gimana dong?
2: Gak apa-apa.
1: Oh nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting satu aja ya? Bantuin gue nanya. Gitu.
1: Cuma satu kan?
2: Iya satu dulu.
1: Satu dulu.
2: Bentar.
1: Oke. Jadi tadi kan udah dijelasin sama kakak-kakak tentang migran. Jujur buat saya sendiri kayak berat banget dibagi saya sih. Karena saya biasanya pakai bahasa bayi kakak. Jadi kayak agak susah buat saya. Tapi saya suka sama salah satu program yang tadi sempat di mention. Katanya kenali hakmu.
3: Yeah.
1: Nah emang waktu dulu saya juga dapet tuh pelajaran tentang migran, tapi dulu masih bahasanya TKW, TKI. Jadi kayak orang masih belum familiar sama yang namanya migran. Jadi mungkin buat teman pro 2 yang mikir kayak apa sih sebenarnya migran, ya itu TKW, TKI kayak gitu. Nah, saya penasaran sama tadi kenali hakmu. Itu tuh kayak gimana sih, maksudnya kan orang-orang di desa juga ya, bukan kita mau kayak gimana-gimana, tapi kan kita juga harus membuat sebuah program yang memang dimengerti sama masyarakat grassroots, alias masyarakat yang memang lapisannya lapisan terbawah. Jadi kita juga harus yang namanya adaptasi sama mereka, entah itu dari bahasa, entah itu dari program, biar mereka juga gampang mengenali haknya. Karena haknya kan mereka juga banyak melakukan kesalahan karena mereka juga gak ngerti haknya apa. Jadi, tapi pertama pertanyaannya tuh sebenarnya yang rata-rata yang migran itu range umurnya tuh berapa sih sampai mereka bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut saya sih ya rada berat ya. Karena untuk di kemudian hari kan juga jadi berat kayak penipuan duit dan lain sebagainya. Itu range umurnya tuh sekitar berapa?
3: Kalau di Desa Batu Tulis sendiri sebenarnya bervariatif kak. Cuma akhir-akhir ini, di akhir-akhir tahun ini agak mengalami pergeseran sebenarnya. Dari yang awalnya bapak ibu yang seumuran 40 sampai 30 lah yang range-nya segitu. Sekarang
1: sampai 30 berarti 30 sampai 40 dong.
3: Ya kebalik. Kebalik.
1: 40 sampai 30. Wah, mundur tuh umurnya.
3: 30 sampai 40 tahunan yang memang bekerja di sektor kayak jadi ART di Arab Saudi, jadi pekerja di sektor sawit, perkebunan. Itu sekarang kalau dari wawancara kami udah mulai bergeser trennya, mulai dari ke anak-anak muda yang baru lulus SMA.
1: Tuh,
3: ya.
1: Banget. Iya, berarti emang range usianya memang yang biasa dengerin kita juga.
3: Betul, kalau lagi sekarang.
1: Dengerin, makanya ya, semuanya juga mau pergi tapi harus hati-hati kan.
3: Betul.
1: Berarti habis lulus SMA mereka punya rencana akan bekerja di luar sebagai negeri. Kebanyakan sebagai pekerja sawit dan juga tadi ART ya.
3: Kalau yang anak muda sih lebih spesifik, mereka kebanyakan negara tujuannya ke Jepang, kebetulan kak. Ke Jepang.
2: Korea
3: Taiwan ya, betul.
1: Jadi idol kak.
2: Oh,
1: oh, kira. Loh Carmen soalnya iya. Jangan
2: TKW
1: salah.
2: TKW juga ya, by the way ya. Tapi banyak yang jadi kayak buruh gitu juga kan anak-anak muda.
3: Ya, di
4: karena jadi caregiver gitu. Karena aku juga punya teman kan, dia tuh juga kerja di Jepang dan kebanyakan tuh pekerja-pekerjanya tuh caregiver gitu loh yang ngurusin
1: orang tua.
3: Iya.
1: Iya.
2: Jadi banyak sebenarnya kesempatan. Kan lu mau ke luar negeri juga katanya.
1: Aku sih caregivernya lihat-lihat orang ya. Aku memang mandang fisik banget kan.
2: Oh,
1: oke. Okay, aku bisa.
2: Nyari klien apa nyari jodoh kata gua.
1: Loh, kalau bisa kita menyelam sambil minum jus kenapa tidak? Nah, itu pertanyaannya tadi. Kenali hak. Berarti kan ini ada dua target yang disasar ya, ya. Di mana ya, yang range-nya tadi 30 sampai 40 sama anak-anak yang memang baru lulus sekolah, karena juga negara tujuannya pasti beda-beda kan ya.
3: Betul.
1: Ada yang ke Jepang sama tadi ke Korea, terus ada juga yang ke Malaysia dan ke Timur Tengah. Nah, itu gimana caranya dengan permasalahan yang berbeda karena negara tujuannya berbeda? Gimana caranya kita bisa tahu hak-hak kita tuh lagi direbut gitu? Dan kalian gimana caranya untuk memperkenalkan program itu ke target yang berbeda-beda ini?
3: Nah, makanya dari sebenarnya dari pemilihan partner kita lah bahasanya, partner dalam kenali hakmu ini dari SBMI tadi, karena memang si SBMI ini kak dia bahasanya memang terjun langsung gitu dan mengetahui nih mekanisme pemulangan seperti apa dan hak-hak yang biasanya dilanggar yang biasanya tidak tembus sampai ke ranah pemerintah gitu kak. Jadi oleh karena itu kita memilih sebenarnya mitranya SBMI karena dia lebih menjelaskan secara study case gitu, studi kasus di lapangan, sehingga itu juga yang dalam pikiran kami, dalam ide awalnya diharapkan jauh lebih mudah dimengerti gitu, kondisi di lapangannya seperti apa, karena dengan berdasarkan study case tadi, jadi kayaknya jauh lebih mudah dimengerti gitu, daripada kayak bahasa birokrasi dan lain sebagainya, ini pemulangannya lapor KBRI segala macam apa segala macam, kan itu jauh lebih sulit dirasanya untuk kemudian dengan apa ya,
1: bahasa-bahasa yang kita pakai ya, sehari-hari lah ya.
3: Kalau SBMI lebih, cara menjelaskannya lebih bahasa bayi lah kalau bahasa sekarangnya gitu.
1: Lebih ke kalau misalnya kita golongannya tuh minyak akan bercampur dengan minyak. Nah, maksudnya kayak buruh-buruh kan, maksudnya karena ya, serikat buruh bukan sih?
3: Iya, serikat buruh betul.
1: Jadi maksudnya buruh-buruh itu punya cara komunikasinya juga sama. Jadi sama-sama ngerti seperti kita lah. Terus sama penyiar. Itu makanya berarti lebih ke memilih partnernya. Oke,
5: okay. Mungkin untuk, kayak lebih ke metodenya juga sih Kak sebenarnya. Dilihat dari sini. Metode yang kita pakai kan FGD kan ini, focus group discussion. Jadi kayak lebih mengarah eksplisit kepada beberapa orang yang kita tentukan gitu. Misalnya di dalam satu grup itu ada 10 atau mungkin 15 orang. Pasca migran tadi, purna migran. Jadi mereka punya pengalaman lebih gitu di sana. Jadi kayak apa aja sih sebenarnya yang udah dilakuin mereka di situ, dan itu bisa mereka sharing gitu ke teman-teman migran yang lain pada waktu workshop nanti atau mungkin sosialisasi nanti gitu. Jadi sebenarnya poinnya di sini juga selain daripada mitra tadi juga lebih ke ini juga sih sebenarnya, ke metode kita FGD tadi, karena benar-benar dari dua program yang menggunakan FGD itu benar-benar kayak menjadi fondasi awal lah bagi apa ya, bagi kegiatan kami itu untuk kedepannya gitu. Benar-benar berarti ditaruh pemahaman lebih lah di situ.
4: Juga kan selain itu kita partnernya dengan SBMI itu kan tadi disebut sama ketua kita Lana, karena memang pengalaman di lapangan itu emang udah sering banget gitu kan dihadapin. Kemarin kita ketemu sama narasumbernya gitu, beliau cerita banyak gitu kan tentang apa yang terjadi, dan mungkin sebagai Gen Z juga gitu kan ya, karena kan kita adalah gitu tertarik karena muncul di media sosial untuk pergi ke luar negeri gitu kan, karena kan waduh gaji besar segala macam gitu kan. Nah, jadi kalau misal aku pribadi tuh ngerasa kayak kalau misalnya kita ngomong sama orang yang udah jelas nih ada pengalamannya gitu, jadi kita kayak oh gampang percaya, maksudnya tuh di sini jadinya kita oh ternyata udah ada kasus ini ya, jadi kita akan lebih aware gitu karena dari perspektif Gen Z gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin mengarah ke tadi yang usia 30 sampai 40-an itu mungkin masih bisa gitu kan untuk lebih ke bahasanya yang agak birokratif. Tapi apa ya, kalau kita kan sebagai Gen Z kayak nggak gampang percaya ah oh, masa iya sih kayak gini. Tapi kalau misalnya SBM ini kan udah apa ya, berhadapan langsung dengan fakta di lapangan seperti apa, jadi kita oh bisa nih dipercaya gitu. Jadi kita bisa apa ya berpartner dengan SBMI agar SBM tuh bisa memberikan apa ya, nanti edukasi terhadap Gen Z gitu, karena udah ada fakta di lapangannya gitu, jadi kita bisa percaya gitu sih.
0: Oke. Sebenarnya hal yang aku penasaran nih ya, apa sih, ada nggak sih ciri-ciri orang yang melakukan scamming untuk migrasi ini? Maksudnya kayak mungkin kalau ada,
1: kok kamu lihat aku sih? Emang aku terkayak
0: scamming? Jadi kayak ada nggak sih ciri-cirinya mungkin kalau misalnya tidak terpenuhi syarat apa gitu setiap kita mau daftarin diri, ini pasti udah pasti bakalan scamming gitu. Ada nggak sih?
3: Kalau dari ciri-cirinya sendiri sih, utamanya biasanya informasi dari tahap awal sih kak, biasanya tahap mulai dari penyebaran informasinya. Biasa kalau yang scamming biasanya dari mulut ke mulut, biasanya tidak melalui media yang biasanya resmi. Dan memang kalau kita di desa kan memang dengan kultur yang masih cukup erat gitu satu sama lain dengan tetangganya dan segala macam. Itu kan jadi cepat menyebar informasinya. Ini nih berangkat lewat ini, berangkat lewat ini. Itu yang biasanya kalau di praktik-praktik keberangkatan migran ini atau PMI ini tadi, itu yang jadi ciri utama sih bisa dikenali dari mulai informasinya yang mulut ke mulut tadi. Tapi memang tidak semua sih yang biasanya dari mulut ke mulut yang memang scam gitu, tapi mayoritas seperti itu kalau di lapangan yang kita temuin dari mulut ke mulut.
4: Underground
3: gitu. Ya, underground.
4: Kalau misalnya dipampangin nyata, misal ada flyernya atau apa gitu kan, jadi kan gampang di tracking gitu kan sama pemerintah-pemerintah yang memang bertugas untuk mencegah adanya scamming itu gitu sih.
0: Itu serem banget gak sih?
1: Itu dia diskusi tukang sayur.
0: Iya kayak, tahu nggak bu?
1: Iya, gitu ya. Makanya setiap hari ibu-ibu di tukang sayur itu perlu diwaspadai ya.
0: Perlu diberi tanda tanya
1: mulut
0: besar.
1: Mulut ke mulut itu berawal dari tukang sayur. Percaya sama aku.
0: Ini lawannya diintrogasi nih tukang sayur nih.
1: Tapi aku pernah punya teman yang ke Jepang juga, guys, kemarin. Terus katanya dia juga ketemu beberapa scamming. Ini cuma cerita aja ya. Mungkin ini juga biar kamu hati-hati juga. Yeah. Jadi dia itu biasanya orang-orang yang scamming itu tuh dia suruh bayar duluan.
3: Iya, betul-betul.
1: Jadi kayak dia bayar duluan dulu KDP atau setengah atau mungkin kayak lebih 60%, tapi dia gak diberangkatin. Nah itu dia, jadi kalau misalnya kamu disuruh bayar duluan entah itu 50%, 30%, jangan mau.
3: Hati-hati.
1: Sampai ada kamu benar-benar nyampe ke negara itu dan kamu udah dapat kerja di situ.
0: Iya, iya. Jadi itu yang harus di-highlight ya sama teman Pro 2. Siapa tahu yang lagi dengerin di sore hari ini kayak aku berencana pergi ke Jepang nih gitu, terus ada yang nawarin lewat saya aja lebih gampang. Nah, itu langsung kayak
1: lewat
0: kamu calo ya.
1: Gampang hilang organnya aja.
0: Apalagi tuh ya ada resiko human trafficking ya. Jadi harus hati-hati tahun Pro 2. Boleh bermimpi besar untuk kerja di luar negeri, tapi pengetahuan kamu, persiapan kamu juga harus matang supaya enggak kena penipuan dan juga bisa beneran nyampe di sana dan beneran kerja. Bukan cuma tinggal nama
1: dan beneran dapat duit banyak.
0: Benar. Itu dia tujuannya.
4: Dan bisa balik juga dengan selamat.
3: Iya, itu dia.
0: Itu juga.
1: Jangan selamat tapi organnya hilang. Susah.
0: Oke deh kalau gitu, ini obrolannya seru banget. Apakah kegiatan-kegiatan kalian ini akan di-upload, didokumentasikan di sosial media?
3: Tentunya kita didokumentasikan, bahkan pada saat acara ini berlangsung juga sudah didokumentasikan. Jadi nanti kita akan sharing semua cerita kita itu di
0: apa nama Instagramnya?
3: Hi Dead Dolova.
0: Apa pak coba lo?
3: Hi Dead hi.dot Delova.
0: Oke, hi.dot Delova. Waduh. Jadi iya pakai V.
3: Pakai V.
4: Tapi BTW nih kakak tau enggak sih di balik Delova itu apa?
1: Oh iya,
0: di balik Delova tuh aku ingin menjadi aku. Oh iya. Apa tuh? Tapi emang benar itu judulnya.
4: Sebenarnya kayak apa ya? Kita ngerasa ini mungkin kita paling enggak serius gitu, kayak the most unserious group gitu loh kak di antara PMD-PMD yang lain gitu, karena yang lain tuh wah namanya kayak yang ya ketika kita ngeliatin nama-nama itu kayak ini kita serius kita mau pakai nama ini gitu kan. Tapi akhirnya kayak ya udah kita pakai dan akhirnya terbitlah Delova ini yang mana panjangannya
5: Deep Learning on Village.
0: Judulnya boleh nggak serius tapi programnya terlalu serius ya, serius banget. Serius banget.
1: Iya kayaknya. Hah? Kita berdua kalau punya program hihihi.
0: Kan program kita ada.
1: Iya,
0: lain program kita menggambarkan kita banget.
1: Iya, oke.
0: Oke lah kalau gitu teman Pro 2, karena ternyata waktu udah kayak beneran abis banget nih ya. Jadi kita harus sudahi sampai di sini dulu untuk sore cerianya. Terima kasih untuk teman-teman dari HI Unram yang udah mampir ke Pro 2 dan sharing programnya yang nggak main-main, yang memang beneran berdampak bagi satu desa gitu kan.
3: Amin.
0: Oke, lancar-lancar semuanya. Nanti kita tunggu hasil akhirnya seperti apa ya.
3: Terima kasih.
4: Pantengin terus ya, stay tune di IG kita hi.delova.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Lana, Kak Riel, sama Kak Febri yang udah mampir, dan juga teman-teman lainnya. Kayak supporternya banyak banget. Boleh dong tepuk tangannya.
3: Rame ya.
0: Rame banget. Jujur ini adalah sorcer terame sih. Ada yang lebih rame lagi. Ada. Oke, oke. Kalau gitu teman Pro 2, thank you untuk semua yang udah dengerin Sore Ceria hari ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada English Corner untuk teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita semua pamit. Dadah, bye-bye.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Selamat sore teman Pro 2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari teman-teman terbaik kamu, dan yang masih di sini untuk menemani teman Pro 2 di Senjata Pakur sampai 1 jam ke depan dengan lagu-lagu religi dan juga pesan-pesan yang mungkin menyentil hati kita untuk terus beriman, untuk terus berpasrah dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kalau gitu teman Pro 2, berikutnya Neneng bakal putarkan 3 single ya dari Indah Dewi Pertiwi, Delia dan juga Abdul and the Coffee Theory. Dan kita juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18.17 menit.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

ya tahun berdua. Jadi di sore hari ini, di Senja Tafakur edisi hari ini, Nining pingin ngobrol soal menghargai orang lain. Jadi seringkali kita tuh sangat mudah ya ngejudge orang lain. Tangan kita mengetik kata-kata jahat, seperti Nining yang tadi pagi menemukan satu konten di mana ada seorang kakek yang hanya berjualan celana tidur, pokoknya baju-baju tidur gitu tahun berdua. Ya mungkin namanya udah tua banget kakeknya, mungkin udah umur 70 atau mau ke 80 ya. Jadi menjelaskannya tuh tidak selancarnya kalau anak muda kan bilang, ini free size kak, atau kayak ini bisa dengan untuk ukuran X, L, S, atau M gitu kan. Nah terus tiba-tiba adalah ketikan-ketikan jahat yang bilang kayak, udah berhenti live aja, nggak bagus banget reviewnya, nggak jelas. Kayak apa yang kamu harapkan dari seorang kakek berumur 70 tahun tahun pro 2, dia cuman mencoba yang terbaik untuk bisa menyambung hidupnya, dan pada akhirnya efek sampingnya adalah kakek itu memutuskan untuk berhenti live di TikTok hanya untuk supaya orang-orang yang nggak suka sama dia tuh tidak merasa sedih, tidak merasa marah atau keberatan atau kecewa dengan cara dia berjualan. Kayak kalau misalnya kamu nggak ngerti, nggak paham, nggak mau beli, ya nggak usah, kayak pergi aja gitu loh teman produk. Daripada kamu meninggalkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, kayak kok bisa ya semudah itu kita menyakiti hati orang lain, sedangkan diri kita sendiri kalau disakitin, ributnya ya ampun banget ya teman produk, seolah paling disakiti banget. Jadi ini jadi refleksi kita masing-masing sih. Mungkin kita juga sering melakukan itu, cuman gak di media sosial, tapi di dalam kepala kita. Mungkin tidak terucap, tapi dengan memikirkan hal kayak gitu aja tuh udah sesuatu yang salah juga. Kayak yuk kita lebih positif, lebih suportif. Kalaupun memang ada satu masukan yang ingin kamu berikan ke orang lain, berikanlah masukan itu dengan cara yang baik.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Oke, teman berdua. Nah, seperti yang Ning bilang tadi, kalau apapun yang teman berdua lihat di sosial media atau bahkan ketemu langsung sama orang, ya tolong dijaga banget perkataannya, ketikannya, karena kita tidak pernah tahu efek samping dampak dari ucapan kita, perbuatan kita kepada orang lain itu jadi seperti apa. Semisalnya nih teman berdua, karena ucapan kita, tindakan kita, orang jadi stres, lalu dia jadi sakit, lalu dia jadi harus kehilangan nyawa karena sakitnya itu. Apa kita bisa bertanggung jawab atas nyawa orang itu, teman berdua? Nah, kalau kita masih belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita, jadi lebih baik jangan pernah dilakukan. Aku juga melihat bagaimana sekarang orang-orang tuh begitu mudahnya mengomentari tubuh orang lain. Mungkin ada yang bilang, kita harus menerima rasa sakit dari ucapan orang lain tentang kenyataan, kayak kalau misalnya nih, ih kamu terlalu gemuk gitu, kurusinlah badanmu. Kayak kamu bisa aja ngajak orang untuk bisa lebih ideal badannya dengan cara yang lebih baik, kayak mungkin caranya lebih lembut, seperti maaf ya, aku cuman mau bilang nih, kayak kondisi badan kamu udah gak ideal, udah gak baik buat kamu, sayang banget loh kalau misalnya nanti kena sakit. Ya, ya bisalah dengan bahasa-bahasa yang lebih baik gitu kan, teman berdua. Jadi kita biasakan membahasakan maksud kita, entah mungkin katanya ya tujuannya baik gitu, tapi kalau caranya salah, ya efeknya juga jadi gak baik kan, teman berdua. Bisa kok kita semua sama-sama belajar untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. And well, karena waktu Yaning untuk nemenin kamu di Senjata Fakur edisi hari ini sudah selesai, jadi Yaning akan lanjut ke acara berikutnya. Dan pastikan teman berdua jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada Just Music, lalu ada MLC juga yang akan menemani teman berdua, terus ada Nadia yang akan menemani mendengarkan curhatan teman berdua dari pukul 9 malam sampai pukul 11 malam. Oke, okay. Yaning pamit undur diri, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Thank you.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Kamis 3 September 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat kurasi produk lokal yang dipasarkan pada konsumen di tengah semakin maraknya transaksi belanja online. Pemerintah memastikan produk ria, wastra hingga makanan yang dipasarkan melalui kanal resmi telah memenuhi standar kualitas dan juga keaslian. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk memastikan legalitas produk lokal. Dan langkah tersebut dilakukan agar konsumen memperoleh produk yang benar-benar berasal di NTB dan memiliki kejelasan kualitas. Berita selanjutnya, tahun Pro 2, suasana di sekitar pos Airut Lembar, Lombok Barat tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa personel Direktorat Polairut Polda NTB bersama anggota Set Polairut Polres Lombok Barat terlihat membawa sapu, karung sampah, dan juga perlengkapan kebersihan lainnya. Mereka menyusuri halaman pos hingga area sekitar pemukiman warga. Bukan operasi pengamanan ataupun patroli laut yang sedang dilakukan, dan hari itu para polisi turun langsung mengajak masyarakat membersihkan lingkungan melalui program Polisi Asri. Satu persatu sampah yang berserakan dikumpulkan dan rumput liar dibersihkan, saluran air dirapikan, dan sudut-sudut yang berpotensi menjadi sarang penyakit tak luput dari perhatian. Warga yang melihat kegiatan tersebut pun ikut tergabung ya, tahun Pro 2, dan suasana gotong royong terasa hangat menghadirkan kebersamaan antara polisi dan juga masyarakat. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada music live chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener, mohon
1: maaf
0: sih.
1: Nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy sih, happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: sedap.
1: Ya.
0: Sedap. Tapi emang itu kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah enggak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu enggak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Okay.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di daerah sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Mm-mm. Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Okay.
1: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba lah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih, perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihat

0: dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
0: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, yang mungkin apa ya bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi itu bikin ini nggak maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Akhirnya, pada akhirnya.
0: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
1: Okay.
0: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
0: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
0: betul.
1: Juga jadi apa ya salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
0: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
0: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas. Semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
1: Betul.
0: Tapi itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih apa identitas. Dasarnya apa itu yang akan apa ya jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
1: Benar-benar seru sih jujur. Dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
0: 2023
1: ya.
0: 2023.
1: Wow, ini
0: 2023
1: waktu yang cukup.
0: Gue sempat rilis lumayan, album.
1: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
0: Iya.
1: Asik.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal bahas tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama. Dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Mm. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik. Berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright.
1: Yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh. Ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kah? Apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah, itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Oh, makanya right. Lulu gua-gua gitu.
0: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilah kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo inget deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongin.
0: Alright, oke.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya. Iya,
1: tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gue tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue nggak gue sebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Oke, menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener, bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya ya. Tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini. Gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara ya perlahan mungkin ya.
1: Ya, ya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Oke, hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain nggak paham, tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oh, cara wow. Okay. I know. Paham. Gua dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya, istilahnya emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan, dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya. Benar.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul, itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next project-nya lo ya?
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi ya udah.
0: Alright.
1: Gak fokus ke musiknya satu, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai. Iya. Yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh, bener.
1: Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright. Oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana didengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke. Berarti,
1: jadi gue juga gak anti maksudnya.
0: Iya, benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Nyoban.
0: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar, cek lagu gue Raben, Lulu gua dan kalau bisa teman pro 2 bikin konten pakai lagu gua.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak nih?
1: Boleh. Kalau bikin ada yang mau
0: ya?
1: Bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raven, thank you so much. Thank you so much.
1: Seru
0: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raven, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raven, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Okay, what's up Tong Pro 2? Hai, balik lagi bareng Nadia tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi rasanya aku galau banget nih Tong Pro 2 malam ini. I don't know why. Akhir-akhir ini aku melu banget. Kayak jelasin enggak ya di sini? Ya gimana ya jelasinnya Tom Pro 2. Kayak mungkin aku tuh tipe orang yang sangat memperjuangkan sesuatu ya sebenarnya. Apapun pilihan aku kayak perjuangin banget. Nah tapi kadang semesta itu emang gak sejalan sama apa yang kita inginkan gitu loh Tom Pro 2. Jadi aku bingung banget, aku galau banget. Kayak ini sebenarnya masih bisa diperjuangin lagi gak sih? Atau kayak ya udah deh Nadia, kayak ikhlasin aja ya, namanya juga hidup kadang gak sesuai ekspektasi, kadang gak sesuai timeline kita dan lain sebagainya. Iya gak sih Tom Pro 2? Dan mungkin itu yang bikin aku bingung di malam hari ini. Aduh, jadi ya udahlah Tom Pro 2, buat kamu yang mungkin kurang lebih ngerasain hal yang sama, semangat terus ya. Dan tentunya kamu boleh curhat-curhat nih bareng kita di malam hari ini Tong Pro 2. Kita temenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 nantinya. Bebas, kamu bebas mau cerita apa aja. Walaupun title kita jangan galau malam-malam, tapi please yang galau sini merapat. Karena aku suka denger cerita-cerita galau sebenarnya ya. Kayak ikut menghayati, terus kayak apa ya, aku perasa banget soalnya, jadi kayak gak tahu, suka aja mendengar cerita galau tuh. Kadang aku juga ikut sedih jadinya. Jadi buat kamu yang punya cerita sedih, langsung aja drop di sini ya. Dan gimana sih caranya Nadia kalau mau cerita-cerita? Itu gampang banget, langsung aja DM kita di IG kita @pro2fmmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 0207 5000. Atau juga buat kamu yang punya aplikasi RR digital, bisa langsung aja ya komen di live chatnya seperti itu. Dan mungkin bentar lagi aku juga bakal live di TikTok aku Tong Pro 2, boleh deh melipir @lainnadia ya. Oke, kalau gitu Tong Pro 2, sebelum kita memulai acara curhat-curhatan kita malam hari ini, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk. Kalau tadi itu udah dibuka ya, udah galau banget, dibuka sama single dari Lyodra. Sekarang kita puterin beberapa single yang ada di playlist kita dulu. Kalau gitu stay tune terus ya, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Okay, Tomper 2 balik lagi bareng Nadia. Dan wow, ini udah ada aja nih yang nanyain kabar aku di IG. Dan tiba-tiba dia bilang kayak gini, enak ya jadi kamu. Kayak wait, aku mikir dulu nih, enak itu apa gitu. Maksudnya aku gak tahu ya, mungkin kelihatannya enak gitu ya Tomper 2, tapi kayak kita tuh gak pernah tahu gak sih apa yang orang alamin gitu loh. Jadi mungkin buat kamu nih kak yang bilang enak ya jadi kamu, kata aku, aduh kataku jangan deh bilang enak jadi aku ya. Maksudnya kita juga punya apa ya, misalnya kayak masalah masing-masing gak sih, kayak gitu. Jadi mungkin kelihatannya aja yang enak, karena memang di media sosial manapun ya, kita tuh pasti upload yang enaknya aja. Kita up yang seru-serunya aja. Mana ada kita up yang sedih-sedihnya. Mana ada kita mau up yang struggle-struggle-nya, itu jarang tuh Tomper 2. Jadi mungkin buat kamu juga nih yang lagi apa ya, ngerasa kayak enak ya jadi dia, pengen deh jadi dia, coba deh kamu fokus dulu deh di diri kamu, karena gak apa ya, istilah kayak gak segala sesuatu itu enak kok gitu loh. Jadi kayak pasti ada plus minusnya tuh orang-orang gitu. Okay, dan ada lagi nih Tomper 2, ini dari Kak Lembayung. Kataku ini teman aku nih kayaknya nih. Dan tuh bilang nih ya Tomper 2, gimana ya caranya bilang kangen tanpa harus bilang kangen? Jujur bingung. Gimana ya Tomper 2? Kalau aku sih ya udah diem aja. Kayak gengsi enggak sih bilang kangen ke orang? Tapi ya mau gimana lagi? Maaf deh, Leo emang kayak gitu Tomper 2. Tapi buat kamu nih, kalau misalnya nih ya, kamu tuh kangen banget sama orang, tapi kayak udah gak bisa deh kalau kamu bilang kangen, kamu ngapain biasanya? Aku kepo nih buat orang-orang nih, buat kamu juga nih teman-teman yang ada di TikTok nih, karena kebetulan aku juga lagi live TikTok Tomper 2, jadi boleh deh melipir ke akun TikTok aku @laninadia. Kamu bilang juga dong di sana kalau misalnya kamu kangen sama orang dan kayak udah gak bisa banget nih gitu kan disampaikan, terus diutarakan ke orang itu gitu, kamu biasanya ngapain? Dan ya kudu gimana? Tolong spill ke aku ya. Aku tungguin jawaban kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

Gak tahu kenapa tahun pro 2 kayaknya yang DM kita malam hari ini rada random sih orang-orangnya. Kalau tadi itu udah ya teman aku Lembayung, dan sekarang ini katanya gak mau disebutin username-nya, tapi dia nanya kayak gini, "Kak, kalau lu papasan sama bapak lu di jalan, lu ngapain?" Jujur, kata gue kayak kepikiran banget ya orang nanya ini tahun pro 2. Tapi aku juga mikir sih, kalau aku papasan sama bapak aku di jalan, aku ngapain ya? Ya aku sapa balik lah. Biasanya aku sih yang sapa bapak aku di jalan, dan aku lumayan sering sih ada di momen itu ya. Kayak misalnya nih bapak aku tiba-tiba gak ada di rumah gitu kan, keluar, terus aku pergi siaran misalnya atau pergi kemana gitu kan. Terus kadang ya ketemu aja di jalan, aku kayak teriak aja, "Pak," gitu loh. Kayak gitu. Terus ya udah. Nah, tapi kalau papasan yang tiba-tiba ketemu, misal nih aku sama teman-teman aku, terus mungkin kita pada ke mall segala macem, terus aku nggak tahu nih orang rumah pada kemana gitu, tiba-tiba di mall juga gitu kan, terus papasan, aku belum pernah sih kayaknya ada di momen itu. Pernah nggak ya? Aku ingat-ingat dulu kayaknya nggak pernah deh tahun pro 2. Tapi pernah ding, waktu kapan ya, udah lama sih sebenarnya juga. Terus kayak ya udah papasan ya, lah kok di sini gitu. agak krik sih ya sebenarnya, kayak lah kok di sini, perasaan tadi di rumah aja nih, kayak nggak ada kata-kata mau ke mall juga gitu kan. Tapi ya udah sih, nggak apa-apa, aku masih seneng-seneng aja. Kenapa? Karena kalau kita pergi sama orang tua, kita biasa dibelanjain gak sih. Itu sih yang aku suka ya. Jadi aku ngerasa kayak yes, donatur aku ketemu nih, kita sama donatur kita gitu loh. Jadi ya udah, kita harus memanfaatkan donatur itu dengan sebaik-baiknya. Iya gak sih tahun pro 2? Jadi buat kamu yang mungkin bertanya-tanya juga, kalau papasan sama bapak kamu di jalan, ya kataku porotin aja. Yang namanya juga donatur, ya udah gak apa-apa, mintain aja duitnya langsung.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.

Nompro 2, aku mau tanya lagi dong ke kamu, selain kopi dan jatuh cinta, hal apa lagi sih yang bikin kamu berdebar-debar tuh? Aduh.

bilang yang bikin berdebar kalau tagihan pay later jatuh tempo. Kataku jangan ya, jangan pakai pay later, jujur. Rada-rada gimana nih, agak. Oh, katanya ke antrean Pertamax adegan dewasa yang tidak boleh ditiru. Iya jujur, iya lagi. Kayak ngerasa udah dewasa banget ya kalau udah ada nama-nama pay later tuh. Kataku dihindari aja deh ya Tompro 2. Aku apa ya? Kalau aku sih ngelihat ini ya, ngelihat saldo minus di ATM. Jujur kayak bisa minus ya ternyata. Kok bisa gitu loh. Tapi aku pernah loh. Aku pernah kayak aku tuh enggak tahu ya, enggak nyadar aja. Kayak rasanya saldo aku di ATM itu kayak ternyata udah senipis itu enggak sih? Senipis itu emang setipis itu, sorry, setipis itu, senipis. Ya, terus aku pernah kan kayak dengan PD-nya aku di salah satu minimarket gitu kan. Pakai kris aja ya, Kak, gitu kan. Dengan PD-nya nih kayak gitu. Oh, boleh, Kak, gitu kan. Ternyata giliran udah di-scan saldo tidak memenuhi, saldo tidak apa ya sebutannya, ya pokoknya saldonya tidak itu deh, tidak, nggak bisa, intinya saldonya nggak ada gitu kan. Kan malu, mana udah pede banget nih lagi kayak pakai kris aja Kak gitu. Jadi aku kayak ya udah pelan-pelan, kayaknya ini gangguan deh Kak, ya udah pakai cash aja, lama nih kris kayak gitu, padahal mah alasannya karena nggak ada duit ya. Tapi kan sekarang awal bulan. Jadi buat kamu nih Tompro 2 yang ya mungkin udah gajian kali, congrats ya. Yuk doain kita yuk yang belum gajian ini, semoga cepet gajian ya. Amin.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Okay, tahun Pro 2 itu dia Cinta dan Benci by Geisha. Ini kayak versi barunya ya tahun Pro 2. Karena seingat aku sekarang Geisha udah ganti vokalis ya. Kalau enggak salah ya tahun Pro 2. Seingat aku kayak gitu dan bagi aku suka sih versinya yang terbaru ini tahun Pro 2 karena ngegalau itu enggak ngegalau banget lagunya gitu loh. Gimana ya sebutannya? Kayak masih ada slay-slaynya gitu lah tahun Pro 2. Dan ngomongin tentang Geisha dulu lagu Cinta dan Benci ini ya tahun Pro 2 sering banget aku dengerin jujur karena aku emang suka banget sama Geisha ya dulu tahun Pro 2 kayak dari SMP SD nggak tahu ding SD deh kayaknya itu sampai SMA lumayan sering lah aku dengerin gitu kan. Nah salah satunya sering aku dengerin juga Cinta dan Benci ini gitu loh. Dan ya beberapa hari terakhir itu aku pernah masukin lagu ini juga ke second account aku. Kayak gak tahu relate aja lah ceritanya. Dan ngomongin tentang second account nih tahun Pro 2 dan ngomongin tentang close friends juga ya. Karena mostly emang orang-orang yang ada di second account tuh pasti close friend kita gak sih tahun Pro 2 gitu. Nah tapi biasanya nih tahun Pro 2 aku mau nanya buat kamu ya, yang istilahnya buat akun second atau second account gitu kan, atau gak mungkin fitur close friend di story IG gitu ya, biasanya tuh apa sih yang kamu apa ya istilahnya kayak indikasi orang yang kamu masukin ke close friend tuh apa gitu loh. Nah awalnya aku tuh mikir kayak gini, close friend tuh isinya orang-orang yang deket aja. Iya sih emang iya, tapi gak selamanya kayak gitu gak sih. Dan mungkin setelah aku melihat-lihat dari teman-teman aku segala macam gitu ya, ternyata ini yang aku alami juga ya, kayak close friend itu isinya adalah orang-orang yang gak suka ngejudge. Itu sih kataku itu sih gongnya. Karena emang ya kalau kita misalnya nih kita bikin story apa, story ini, story itu, terus banyak dijudge sama orang, itu sebenarnya males juga sih tahun Pro 2 kayak gitu. Jadi ya mungkin kebanyakan orang bikin close friend atau gak second account tuh ya dimasukin orang-orang yang emang dekat dan gak suka ngejudge. Karena biar ya biar damai aja gak sih rasanya, iya kan? Soalnya aku pernah nih tahun Pro 2 gitu kan. Aku pernah ada satu teman dekat juga gitu kan. Ya aku anggap dia sahabat aku. Maksudnya ya enggak sahabat banget sih, kayak teman dekat lah kayak gitu kan. Terus aku masukin ke second account aku lah gitu ya. Biasalah ya second account Gen Z punya second account kan biasa ya. Terus ya udah kita suka upload aja gitu kan keseharian kita. Kita posting ya hari ini kita ngapain, segala macam. Pokoknya segala sesuatu yang pengen kita posting ya posting aja di second account. Biasanya kayak gitu kan tahun

pro 2. Eh nih orang kayak suka ngejudge banget gitu kan. Jadi kayak lama-lama aku juga males gitu. Akhirnya aku mengeluarkan dia dari close friend itu. Tapi tetap temenan. Jujur tetap temenan, dan kalau ketemu ya udah kayak kayak teman biasa gitu. Enggak ada yang gimana-gimana. Paling ya aku enggak masukin dia lagi aja ke second account aku atau enggak di close friend aku. Udah gitu aja sih teman pro 2. Dan ini setelah aku tanya-tanya sama teman aku juga, ya banyak yang relate ya. Jadi intinya close friend itu isinya tuh bukan cuman sekedar teman dekat aja nih teman pro 2, tapi buat orang yang gak suka ngejudge juga. Nah buat kamu, kamu relate gak nih sama yang satu ini teman pro 2?

Okay, Tong Pro 2. Wow, gak kerasa nih udah hampir jam 11 aja ya. Yang artinya kebersamaan kita di Jaga Malam ini udah hampir selesai. So thank you buat kamu yang udah temenin aku di Jaga Malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah join di live TikTok aku tadi ya. Dan ya mungkin ini udah saatnya kita berpisah ya Tong Pro 2. Tapi tenang aja, karena setelah ini bakal ada Just Music yang bakal menemani kamu, bakal menemani malam kamu juga. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja ya Tong Pro 2. Dan ya kamu harus fokus aja deh gitu. Tenang aja, karena setelah ini aku juga bakal menemani kamu dengan single-single yang enak banget diputer di malam hari. Oke, kalau gitu Nadia pamit ya. Dadah, bye-bye.

Pro2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lana Daria mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RR Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
2: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
1: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
2: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
1: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hattar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan jujur dalam berucap, amanah serta pekerja keras. Kepada kaumnya, Nabi Hud berkata,
3: "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
1: Awalnya, dakwah Nabi Hud ini tidak berhasil menarik perhatian. Maka, Nabi Hud pun mendekati kaumnya satu persatu. Dia mengajak untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu, karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
3: "Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Samud dan Al-Hattar,"
1: seru salah satu pemimpin.
4: "Benar, Samud dan Al-Hattarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,"
1: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
3: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
1: Tapi mereka semua menolak.
3: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
1: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum 'Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
3: "Ya Syamut, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami."
1: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum 'Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
3: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar."
1: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum 'Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
3: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
4: Berlindunglah di dalam rumah."
1: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum 'Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum 'Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah. Termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum 'Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Info Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada tanggal 31 Agustus yang lalu. PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM, memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG, Badan Geologi, Rita Susilawati menjelaskan, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung aktif. 6 gunung api tersebut adalah Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki Nusa Tenggara Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Sinabung di Sumatera Utara. PVMBG meminta masyarakat tetap mengikuti rekomendasi bahaya yang telah ditetapkan untuk setiap gunung api. Khusus Gunung Sinabung, masyarakat diminta mengosongkan zona bahaya dalam radius 3 km dari puncak. Selain ancaman material vulkanik, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan. Ancaman tersebut terutama berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari kawasan puncak gunung. Sebanyak 742 objek budaya kembali ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional pada tahap kedua tahun 2026. Sejumlah bangunan dan benda bersejarah masuk dalam daftar tersebut, termasuk Istana Merdeka di Jakarta Pusat hingga Jembatan Ampera di Palembang. Tugas Kementerian Kebudayaan selain melindungi dan merawat, kemudian memanfaatkan sesuai kaidah tanpa merusaknya hingga nantinya bisa diakses publik. Jumlah objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026 bertambah. Dan hingga Agustus, jumlah objek yang telah ditetapkan mencapai 1.172 objek. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai hai hai teman Bro 2, sepada sepada sepada. Gimana nih teman Bro 2 yang kayaknya pagi hari ini bangunnya dengan semangat ya? Masih pagi bener tapi kayaknya kamu udah semangat aja, siap banget untuk menjalani hari ini. Thank you teman Bro 2 untuk kamu yang udah stay tune sedari tadi pas kita opening. Dan sekarang kita kembali di gelaran sepada. Selamat pagi teman Bro 2. Dini pengen menyapa kamu yang pagi hari ini udah siap banget dengan aktivitas paginya. Dan apa nih kira-kira aktivitas pagi yang benar-benar bisa bikin kamu makin semangat? Olahraga? Atau mungkin justru baca buku? Baca-baca informasi terupdate mungkin? Oke, kamu gak perlu khawatir, semua bisa kamu dapetin di Pro 2 ya, untuk informasi-informasi terupdate. Karena Dini bakal nemenin kamu di sepada dengan informasi update. Kemudian nanti bakalan ada polling, ada juga nanti kita bakalan ngobrol sama narasumber ya di sepada untuk edisi kali ini. Dan pastikan teman Pro 2 untuk dengerin single-single yang asik banget yang bisa bikin kamu bergerak. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Jack it up. Penasaran gak sih seperti apa cuaca untuk edisi hari ini, teman Pro 2? Kalau kamu penasaran, tenang aja. Sebentar lagi Dini bakalan balik dengan informasi cuaca yang masih Dini ambil dari bmkg.go.id ya. Jadi teman Pro 2, yang pagi hari ini udah banyak banget ya, bisa dibilang kesibukannya sudah disusun dengan rapi. Hari ini mau kemana aja, mau ngapain aja. Dan pastinya untuk yang mau sudah jelas mau sekolah ya, terus juga udah jelas yang mau ke kampus ataupun juga mau kerja nih untuk edisi hari ini. Oke, semoga aja semuanya bisa benar-benar dikerjakan dengan baik semua tugas-tugasnya. Dan Dini juga masih bakalan ngasih kamu informasi-informasi seru. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Oke, teman Pro 2. Mungkin untuk teman Pro 2 yang benar-benar kayaknya udah capek banget gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kamu rencanakan terus ternyata tidak berjalan dengan baik nih. Wah, jangan sampai ya bikin kamu jadi lemah, atau mungkin jangan sampai bikin kamu jadi benar-benar capek banget gitu. Harus semangat. Semangatnya itu ya itu tadi ya, bisa dengan cara banyak hal gitu. Kayak Dini sebutin misalnya nih, dengan berolahraga pagi hari ini sembari kamu mempersiapkan segala sesuatunya di tengah, wow, banyak sekali pastinya yang membuat kamu jadi benar-benar harus banget bergerak gitu. Dan semoga aja teman Pro 2 semuanya benar-benar bisa ini ya, menyelesaikan semuanya dengan baik deh pokoknya ya. Dan selamat pagi dulu untuk kamu yang udah di jalan. Wow, keren banget nih, udah di jalan mau kemana? Ya mau aktivitas lah ya. Jangan lupa dicek-cek surat kendaraannya, kemudian juga pastinya keadaan kendaraannya. Itu yang paling penting juga ya teman Pro 2, karena bagaimanapun juga teman Pro 2 pastinya punya yang namanya ini deh, apa, kekhawatiran tersendiri gitu kan. Kalau misalnya kamu ternyata memang harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik lah gitu. Oke. Yaudah, Dini masih bakalan nemenin kamu nih teman Pro 2 di 104,2 FM. Untuk kamu yang belum download RRI Digital, buruan ya kamu download sekarang juga. Dan sebentar lagi Dini juga akan kembali dengan informasi cuaca.

0: Info cuaca hari ini.
1: Oke, teman pro 2. Saat informasi cuaca yang masih dini ambil dari bmkg.go.id untuk edisi hari ini, 4 September 2026, di edisi hari Jumat ini ya, pagi ini teman pro 2 bakalan cerah dengan perkiraan cuaca atau suhunya tepatnya itu 25 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 64 hingga 76%, kecepatan angin dari 11 km per jam arah angin timur. Kemudian siang hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara 44%, kecepatan angin dari 13 hingga 22 km per jam arah angin tenggara. Sore hari nanti ternyata masih bakalan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 60%, kecepatan angin dari 19 km per jam arah angin tenggara. Malam hari masih bakalan cerah, berawan juga lah ya, cerah kayaknya. Cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 82%, kecepatan angin dari 11 km per jam arah angin timur. Jadi hari ini potensi udaranya itu cerah ya, dan cerahnya itu suhunya sampai 31 derajat Celcius. Wow, di minggu ini deh kayaknya ya, kemarin-kemarin tuh sempat sampai 33 derajat Celcius loh teman pro 2. Ya, kita masih di musim kemarau sepertinya ya. Jadi benar-benar perkiraan BMKG juga itu sebelumnya bahwa ternyata musim kemarau atau musim panasnya Indonesia di berbagai wilayah itu akan lebih panjang katanya di tahun ini ya. Jadi teman pro 2, selamat mempersiapkan segala sesuatunya untuk kamu bisa mengcover diri kamu ya dari sengatan sinar matahari misalnya, dan semoga semua aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id. Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
2: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM Mataram.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Check it out.
0: Yeay, pagi hari ini balik lagi Dini dengan informasi-informasi seru ya. Setelah tadi kamu juga udah menyimak informasi cuaca yang ya bisa dibilang hari ini masih bakalan cerah. Jadi semoga aja teman Pro 2 semuanya bisa tetap semangat ya untuk menjalani hari ini deh pokoknya. Dan untuk teman Pro 2 nih yang kayaknya banyak banget tugas-tugasnya hari ini, terus udah gitu pengennya semua tugasnya bisa selesai, amin amin semoga ya bisa selesai ya. Tapi Dini mau update dulu karena tadi Dini juga udah kasih informasi juga gitu kan ya, informasi di edisi hari ini untuk informasi cuaca gitu yang cerah. Masih Dini ambil dari BMKG. Nah ini dari info BMKG di Instagramnya ya, di mana update gempa bumi susulan di gempa Flores ya, yaitu 7,7 itu hingga 4 September ini ya, itu total gempa bumi susulannya 12.064 kali dengan magnitudo terbesar 6,2 skala Richter ya, dan terkecil 0,9. Kemudian gempa susulan dirasakan sebanyak 172 kali gitu. Ya kita harus berdoa bareng-bareng nih teman Pro 2 ya, semoga teman-teman kita yang ada di Flores ataupun secara keseluruhan di NTT gitu selalu diberikan ketabahan dan kekuatan, dan pasti masih terbuka juga untuk kamu yang mau donasi-donasi gitu, dan kita doakan semoga di sana tetap bisa pastinya menjalani hari-hari yang mungkin ya memang mungkin bakalan berbeda, tapi tetap ya ada harapan untuk selalu bisa kuat ya dan tetap bahagia menjalani hari-hari. Dini masih bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Stay tune terus di Spadas 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Wow, udah jam 7 aja nih teman Pro 2. Jadi untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja ya. Jangan sampai kamu lupa mungkin surat-surat kendaraannya. Terus apalagi ya, pokoknya teman Pro 2, semoga aja semua persiapan kamu udah benar-benar bagus ya. Nah, pagi hari ini langsung aja nih kayaknya kamu ngecek-ngecek deadline-deadline ya, tugas yang harus diselesaikan. Kalau dulu itu benar-benar harus diselesaikan malam deh kayaknya, kalau misalnya ada tugas, ada PR gitu kan. Kalau zaman dulu nih, apalagi belum ada handphone, smartphone belum seperti sekarang gitu, dunia digital belum seperti sekarang gitu berkembangnya kalau zaman dulu. Aduh, curhatan milenial. Tapi sekarang tuh teman berdua kayak oke, besok aja gitu, kayak bisa gitu. Kenapa? Karena udah digenggaman gitu. Jadi melalui smartphone kayaknya udah bisa terselesaikan semua gitu. Apalagi sekarang udah ada bantuan AI. Nah, tapi ada kelemahannya juga ya. Jadi kayak apa yang kamu ingin tahu di AI itu bisa dibilang tuh kayak template banget kadang jawabannya. Terus bisa down juga, ya gak sih? Itu juga nih yang dialami oleh ChatGPT yang semalam itu katanya sempat down ya. Websitenya tuh gak bisa dibuka, teman bro 2. Mungkin ada yang merasakan yang semalam ngejar deadline banget, mendadak gak bisa buka ChatGPT di website. Terus ada keterangan kayak sepertinya ada yang salah kayak gitu. Wah, ternyata katanya emang lagi gangguan layanan internet gitu loh teman bro 2. Jadi down detector itu mendeteksi adanya laporan gangguan ChatGPT milik OpenAI semalam gitu. Nah, mungkin untuk kamu yang bertanya-tanya, wah ada apa nih gitu, ternyata emang itu salah satu kelemahannya gitu ya, bahwa ya pasti akan ada errornya atau ada jaringannya yang bermasalah dan lain sebagainya. Ya makanya memang harus, gak boleh bergantung pada AI ya, apalagi bergantung pada manusia.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, untuk kamu yang lagi mempersiapkan barang-barang kamu nih untuk yang akan beraktivitas ke kampus terutama ya, jangan lupa deh, mungkin kamu ada tugas-tugas tertentu yang memang harus kamu kerjakan untuk edisi hari ini dan harus kelar banget. Semoga bisa kelar dengan cepat ya. Dan persiapan-persiapan kamu ini emang udah sejak semalam kali, kamu udah terbiasa banget dari semalam itu udah benar-benar persiapkan segala sesuatunya. Semoga aja bisa berjalan dengan lancar setiap aktivitas kamu untuk edisi hari ini, teman Pro 2, gak ada kekurangan satu apapun ya, supaya teman Pro 2 bisa menjalani hari dengan baik. Jangan lupa kamu harus berdoa dulu nih.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ayo cermat memilih informasi. Stop

Okay, teman pro 2, kalau misalnya kamu baca-baca berita gitu ya, beberapa bencana-bencana kayak gempa bumi yang ada di NTT gitu ya, memang kita udah benar-benar kayak udah berdoa banget gitu untuk saudara-saudara kita yang di sana gitu kan. Dan memang untuk teman pro 2 juga yang udah sudah belajar mitigasi bencana nih, karena kita juga pernah mengalami bencana gempa bumi juga gitu kan, teman pro 2 ya, di Lombok tercinta ini. Mungkin udah persiapan juga gitu, karena bencana itu kan bisa datang tanpa diduga. Dalam situasi yang panik, kita sering gak punya waktu untuk mengambil barang berharga atau menyiapkan kebutuhan selama evakuasi. Karena itu gak ada salahnya nih untuk menyiapkan satu tas siaga yang bisa langsung kamu bawa saat bencana terjadi. Dan isinya itu disesuaikan dengan kebutuhan diri dan keluarga gitu, dengan persediaan yang idealnya cukup untuk setidaknya 3 hari. Nah, beberapa kebutuhan utama itu yang bisa kamu persiapkan. Yang pertama, air minum. Kemudian botol air, makanan tahan lama dan tinggi protein, obat-obatan dan kotak P3K, dokumen penting dan uang, perlengkapan kebersihan dan perlindungan, peralatan multifungsi, peralatan pendukung dan lain sebagainya. Dan barang-barang yang sebaiknya ditambahkan menjelang keberangkatan itu seperti mungkin SIM kamu, kacamata atau sepatu yang nyaman, pakaian juga, ponsel, pengisi daya, ponsel dan kebutuhan lainnya ya. Yang jelas benar-benar harus banget ya, kalau misalnya udah lengkap gitu, kamu simpan tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau dan hindari menggunakannya sebelum benar-benar dibutuhkan. Kalau perlu nih, menurut para ahli dan dilansir dari Good Housekeeping, pro 2, kamu bisa memasang alarm nih tahunan untuk memeriksa tanggal kadaluarsa dan mengganti persediaan yang mungkin sudah tidak layak gitu. Jadi emang benar-benar boleh banget ini salah satu cara atau bagaimana kamu bersiaga ya. Jadi barang-barang yang perlu dimasukkan ke tas siaga itu sudah siap dan kamu pastinya gak khawatir lagi.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Jack it up. 104,2 FM, teman Pro 2. Pastikan teman Pro 2 untuk selalu semangat ya. Kalau misalnya teman Pro 2 nih punya banyak banget rencana-rencana seru di edisi hari ini, semoga pokoknya semua rencananya berjalan dengan lancar aja. Dan wow, kita sudah menuju ke jam 8 pagi. Kira-kira nih teman Pro 2 punya kegiatan apa di jam 8 teng? Jangan sampai aja kamu telat ya. Tapi Dini pengen mengingatkan sekali lagi nih untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan ya, safety ridingnya diperhatikan. Kemudian juga ketika berkendara harus fokus, gak main handphone kamu. Dan yang paling penting juga ketika berkendara gak merokok dong ya. Aduh, itu merokok aja udah bahaya banget, apalagi sambil berkendara ya kan. Aduh, jangan-jangan ya. So teman Pro 2 harus fokus dan perhatikan rambu-rambu lalu lintas juga. Sebentar lagi Dini bakalan ngobrol juga nih sama satu narasumber ya, untuk edisi pagi hari ini spesial untuk kamu teman Pro 2 di Spada. Dan juga pastinya untuk teman Pro 2 yang pengen nanti menyimak gelaran audisi tahap kedua untuk Bintang Radio tahun ini, nanti di jam 10 teng kamu bisa simak karena disiarkan langsung juga di Pro 2 RRI Mataram ya. Pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.